Syukur Orang terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Masih bersama dengan Tasnim pagi ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 10 pagi ya. Oke, torang masih dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, sahabat budaya. Seberapa penting RRI bagi sahabat budaya, dan sejak kapan ya mulai dengar radio, dan sudah berapa lama sahabat budaya? Dan pastinya ucapan dan harapan ya untuk hari ulang tahun Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, seperti apa sahabat budaya? Baik, tolong bacakan WhatsApp yang masuk dari Mama Indah di Kulaba, Ternate Barat, sahabat budaya. Ya, Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-80 tahun. Semoga RRI semakin jaya, profesional, terpercaya, dan terus menjadi suara yang mencerdaskan serta memperkuat persatuan bangsa. Dan semoga RRI terus konsisten menjadi jembatan informasi yang edukatif, inspiratif, dan menyejukkan bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara, satu suara berjuta telinga. Luar biasa. Dan salam sehat buat Pak Haji Udin. Baik. Syukur dafu Mama Indah di Kulaba, Ternate Barat ya. Semoga harapannya jadi kenyataan, amin ya. Dan pastinya selalu setia bersama dengan RRI Ternate ya. Baik, dan torang masih terima yang mau bergabung, boleh silakan 3126518 08219526665 di WhatsApp juga sahabat budaya 08539853 3951 ya. Torang mengutik sedikit ya sejarah RRI sahabat budaya, di mana sejarah lahirnya Hari Radio Nasional diperingati setiap tanggal 11 September ya. Ini bertepatan pada tanggal yang sama juga diperingati sebagai hari lahirnya Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia ya, yang didirikan pada tanggal yang sama yaitu 11 September 1945. Maka setiap tanggal ini diperingati sebagai Hari Radio Nasional atau Hari Radio Republik Indonesia. Sahabat budaya, dikutip dari laman Komisi Penyiaran Indonesia bahwa Radio Republik Indonesia didirikan sebulan setelah diberhentikannya radio yang berasal dari Jepang yaitu Hosokyoku pada tanggal 19 Agustus 1945. Sejak saat itu masyarakat tidak lagi mengetahui informasi apapun terkait dengan apa yang dilakukan setelah Indonesia merdeka. Terlebih lagi radio luar negeri mengabarkan tentara Inggris menduduki wilayah Jawa dan Sumatera. Beberapa orang yang dulunya bekerja pada Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Mereka menyadari bahwa peran radio dengan sangat diperlukan dan sangat penting keberadaannya ya, sebagai alat komunikasi dan sebagai alat memberi informasi kepada rakyat. Sahabat budaya, pada tanggal 11 September 1945, para wakil dari Radio Hosokyoku bertemu bersama pemerintah Indonesia, diantaranya Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Soehardi Sutardji Harjolokita, Sumarmadi Sudomarmato, Harto dan Maladi. Dalam pertemuan tersebut terdapat beberapa keputusan. Salah satu diantaranya yaitu Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi menghimbau pemerintah untuk membangun stasiun radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, sebab Sekutu akan tiba di Jakarta pada akhir September 1945. Nah sahabat budaya, alat komunikasi radio dipilih karena lebih cepat dan menghindari gangguan jika ada pertempuran. Kemudian delegasi menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia meminta otoritas kepada Jepang untuk menggunakan alat-alat radio Hosokyoku. Namun pengusulan ini awalnya tidak disetujui karena peralatan tersebut sudah terdaftar sebagai inventaris Sekutu
akan tetapi delegasi tetap bersikukuh, sahabat budaya. Pada akhirnya Abdurrahman Saleh merumuskan beberapa poin keputusan. Di antaranya, pertama, dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran 8 stasiun yang ada di Jawa. Yang kedua, mempersembahkan RRI kepada Presiden Soekarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Serta yang ketiga, menyarankan semua hubungan RRI dan pemerintah disalurkan melalui Abdurrahman Saleh, dan pemerintah RI memenuhi rekomendasi tersebut dan siap membantu RRI meski berbeda pendapat. Sahabat budaya, kemudian 8 delegasi kembali mengadakan pertemuan di rumah Adang Kadarusman. Adapun para delegasi yang hadir adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Meladi dan Sutarji Harjolokito dari Surakarta, serta Darya Sakti Alamsa dan Agus Marah Sutan dari Bandung. Surabaya dan Malang tidak ikut serta karena tidak ada perwakilan, ya sahabat budaya. Dan hasil akhir dari pertemuan tersebut adalah didirikannya RRI dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpinnya tepat pada tanggal 11 September 1945. Kini hadirnya radio tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian pesan atau alat komunikasi, melainkan sebagai media hiburan. Berbagai acara disajikan untuk menghibur para pendengar, mulai dari sandiwara radio hingga beragam siaran musik dan lainnya. Serta saat ini RRI berada di ujung jari yang dapat diakses melalui RRI Digital. Luar biasa perjalanan yang panjang, sahabat budaya, dan turut menjadi alat komunikasi yang mengabarkan informasi ke seluruh penjuru Indonesia. Luar biasa, dan sampai saat ini masih eksis, ya sahabat budaya, dan kedepannya tetap jaya di angkasa, sahabat budaya, hingga akhir masa gitu ya. Baik, kita masih akan kembali dengan harapan dari sahabat budaya pendengar setianya Perempat RRI Ternate, ya, untuk ucapan selamat dan juga seberapa pentingnya radio bagi sahabat budaya. Dan sudah berapa lama ya mendengarkan siaran RRI? Baik, kita akan kembali sesaat lagi sahabat budaya, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Laka Kababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

0: Perhatian kos itu, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Ternate, suara budaya Kieraha.

0: jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Mm-hmm. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Masih bersama dengan Tasnim pagi ini sahabat budaya sampai nanti di jam 10 pagi ya. Selamat bergabung ngoni semua yang baru saja bergabung sahabat budaya. Semoga hari ini selalu dilancarkan urusannya sahabat budaya dan pastinya selalu diberikan kesehatan dan salam bahagia untuk kita semua. Baik sahabat budaya, ya hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 jatuh pada hari Jumat 11 September 2026. Ya jelang hari ulang tahun sahabat budaya, RRI Ternate sudah melaksanakan ya rangkaian kegiatan ya seperti RRI Fest di mana ada donor darah, UMKM dan juga jalan sehat ya. Yang kemarin jalan sehat yang dorang tunggu-tunggu di Pihadiam belum dapat katanya ya. Karena belum beruntung. Karena door prize-nya menggunakan kupon ya sahabat budaya. Jadi dibacakan kuponnya baru dapat hadiah. Baik ya sahabat budaya, dan saat ini juga sedang dipersiapkan ya jelang hari ulang tahun besok sahabat budaya. Para angkasawan dan angkasawati RRI Ternate hari ini mengadakan gladi upacara sahabat budaya, upacara bendera dan gladi penyulutan obor ya di jam 11 nanti ya. Dan semoga besoknya kegiatan di RRI Ternate berjalan dengan lancar ya sahabat budaya. Dan pastinya untuk RRI Ternate kedepannya lebih baik lagi sahabat budaya dengan menghadirkan rangkaian program-program yang luar biasa dan pastinya membawa aspirasi masyarakat juga di dalamnya ya sahabat budaya. Baik, Mama Indah yang belum beruntung ya kemarin dapat kupon, tapi ya begitulah rezeki memang sudah ditentukan. Mungkin tahun depan bisa beruntung sahabat budaya. Dan ternyata ingin radio tapi ya belum kesampaian ya sahabat budaya di door prize jalan sehat kemarin. Baik, dan pastinya untuk nanti siang sahabat budaya akan bersama dengan rekan kami yang bertugas, ada Ko Ahmad Ramalan, Ko Ato sahabat budaya. Dan untuk nantinya di acara RRI besok ya sahabat budaya, selain upacara bendera nantinya juga ada penyulutan obor ya yang menjadi pembawa lilin sahabat budaya, seperti tahun-tahun kemarin ya, ya yang ini yang bertugas ada Davi Baba ya dari pemberitaan dan juga ada Safira di Prosatu RRI Ternate. Doran dua yang akan pakai baju adat ya untuk bawa lilin sebagai bagian dari acara penyulutan obor ya sahabat budaya. Baiklah, satu lagu spesial terhadirkan untuk ngoni semua sahabat budaya, ada Rama Arif ya, kasih kode apa nih ya, Mama Indah yang paling tahu. Baiklah, turun dengarkan bersama sahabat budaya Rama Arif, kasih kode.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Ya, sahabat budaya Rosi Tidore dari Alex Kamalama, spesial untuk kalian semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Dan di pukul 9:58 menit waktu Indonesia Timur, Tore bertugas di Kiraha pagi. Mohon undur diri dari ruang dengar sahabat budaya sampai Tore makudapa lagi. Dan selanjutnya di Kiraha siang, sahabat budaya akan bersama dengan rekan kami yang bertugas, ada Bung Ato Ramalan, sampai nanti di jam 6 sore. Saya Tasnim pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tabia subajo.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi

0: Kamane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Ucup lagi. Cep, apa Cup?
1: Tebak-tebakan lagi yuk.
0: Ya udah deh, tebakannya apa Cup?
1: Apa beda kura-kura sama bajai?
0: Ya jelas beda lah Cup. Kalau kura-kura, jalannya lambat. Kalau bajai, itu lebih cepat.
1: Salah. Jawabannya, kalau kura-kura, ada orang lewat, kepalanya masuk. Nah kalau bajai, ada orang lewat, kepalanya keluar. Sambil bilang, mbak, bajai mbak, bajai mbak.
2: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara.
1: Sobat RRI, tahu nggak sih, RRI sudah ada sejak tahun 1945. Dari dulu sampai sekarang, RRI punya pegangan penting yang namanya Tri Prasetya RRI. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi janji selalu buat kasih info yang valid, jaga integritas, dan bikin bangsa makin solid. Flashback dikit ke masa perjuangan kemerdekaan, RRI itu jadi senjata penting. Lewat siaran radio, semangat rakyat Indonesia makin membara. Dari zaman revolusi sampai era digital, RRI tetap menjadi penjaga persatuan NKRI. Nah, Tri Prasetya isinya ada 3 tekad yang menjadi kompas kerja semua angkasawan dan angkasawati RRI. Pertama, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kedua, kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Ketiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Intinya, RRI itu bukan sekedar radio, tapi suara perjuangan, persatuan, dan cinta Indonesia.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Yeah, Diego Sosa and Pai Solano, shout out to Ambon Man.

0: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Rizdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat persatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: tierra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rambah semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rambah kembali.
2: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
3: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

0: ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya Opa?
1: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
0: Memangnya kenapa Opa?
1: Opa sih lupa, Oma pung nama.
2: Intermezzo.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Sobat Jauh Sabah Budaya Turang Bakudapa di Kiraha Siang ya, untuk edisi siar hari Kamis tanggal 10 September 2026. Saya Atoh Ramalan yang bertugas menggantikan rekan Tasnim Nirwan yang sokal Sabah Budaya di Kiraha pagi. Tentunya rangkaian program Turang hadirkan hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini program Maso Siang hadir pada pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya. Bagaimana kabar siang ini? Harapan saya semoga sahabat budaya P kabar sehat walafiat ya, semuanya baik-baik sayang. Gitu ya sahabat budaya. Tentunya selalu happy, bahagia, enjoy juga bersama Proam Paternate sahabat. Baik, di Maso Siang informasi dihadirkan juga deretan lagu-lagu enak, tentunya diplaykan untuk menemani ataupun menghiasi ruang dengar sahabat budaya, sembari yang lagi santai-santai siang hari ini, yang lagi istirahat maupun yang lagi menjalankan rutinitasnya. Tetap semangat sahabat budaya. Baik, dan tentunya di Maso Siang saya juga mengundang sahabat budaya yang ingin bergabung ya. Untuk ngoni yang bergabung berbagi informasi, berbagi cerita boleh sahabat. Saya aktifkan di 3126518. Juga di 08219526696, WhatsApp-nya di 08539853 3951.

0: Kiraha.
1: Sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 12:27. Terang informasi kes untuk umat muslimin deng umat muslimat, kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12:31. Untuk kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12:31 waktu Indonesia Timur.
2: Jangan di frekuensi, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu.

0: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Suara Budaya Kiraha masih bersama Toh Ramalan di program Asosiasi yang Sahabat Budaya. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang masih terus setia mendengar Pro Ampa Ternate. Sahabat Budaya, di tengah musim kemarau lalu juga diikuti angin kencang gitu ya. Tentunya langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan angin kencang dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan diri, mengamankan lingkungan sekitar, serta menghemat penggunaan air. Sahabat Budaya, ya, ada beberapa hal yang bisa Sahabat Budaya lakukan untuk mengantisipasi angin kencang. Pertama, hindari pohon dan baliho. Sahabat Budaya, amankan area rumah dan juga tetap di dalam ruangan gitu ya. Tentunya kurangi aktivitas luar rumah saat cuaca ekstrim dan jauhi jendela kaca. Sahabat Budaya, adapun mitigasi musim kemarau dan kekeringan, tentunya Sahabat Budaya harus hemat air bersih ya. Gunakan air secara bijak dan tampung air hujan saat masih ada cadangan gitu. Yang penting cegah kebakaran, Sahabat Budaya. Jangan membakar sampah sembarangan atau membuang puntung rokok di area yang kering, Sahabat ya. Jangan membuang puntung rokok sembarangan dan jangan membakar sampah nih ya, terutama saat musim kemarau, Sahabat Budaya. Jadi yang jelas, percikan api kecil dapat memicu kebakaran dan meluas dengan cepat. Pantau informasi resmi Sahabat Budaya, ikuti perkembangan cuaca harian yang melalui kanal resmi seperti BMKG ya, untuk mengetahui peringatan dini. Jadi Ngoni juga harus jaga kesehatan Sahabat, cukupi kebutuhan cairan gitu ya. Minum air putih secara teratur untuk mencegah dehidrasi akibat suhu panas, Sahabat Budaya. Sediakan botol minum khusus dan ingatkan untuk minum air putih setiap 1 hingga 2 jam guna menjaga selaput lendir tenggorokan tetap basah gitu ya. Lindungi saluran pernapasan, Sahabat Budaya. Kenakan masker yang pas ya saat keluar rumah untuk menghindari debu dan risiko ISPA. Ya, semoga bermanfaat Sahabat Budaya, beberapa langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan angin kencang. Tentunya bisa Sahabat Budaya budayakan ataupun bisa Anda terapkan ya di sekitar lingkungan Sahabat Budaya. Baik, saya masih hadirkan ragam informasi siang ini. Tentunya saya juga mengundang Sahabat Budaya yang mau gabung, boleh ya, saya aktifkan di 3126518, juga di 082195266695 maupun lewat WA di 08 5398 5339 51.

Sobat RRI, tahu nggak kalau RRI punya peran yang luar biasa pada masa awal kemerdekaan? Pada masa awal kemerdekaan, RRI jadi radio pertama yang ada di Indonesia dan media yang menyatukan bangsa. RRI menjadi jembatan antara pemerintah pusat dengan masyarakat yang berjuang di seluruh Nusantara. Seperti perang di Surabaya tanggal 10 November 1945. RRI menjadi saksi saat Bung Tomo membakar semangat perjuangan lewat siaran orasinya. Tidak hanya itu, di Semarang, RRI tetap mengudara saat pertempuran 5 hari pecah. Suara RRI terus membakar semangat pemuda untuk terus berjuang. Dengan prinsip sekali di udara tetap di udara, RRI bukan cuma siaran, tapi menjadi saksi sejarah yang menyatukan kita semua sebagai satu bangsa.

Batu legenda Fatfina Koa dari Bari Te Umamit, sahabat budaya. Legenda Fatfina Koa atau dikenal sebagai Batu Gadis adalah cerita rakyat yang berasal dari Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli, Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, sahabat budaya. Jadi alkisah di keramat Desa Waitina, Pulau Mangoli, hidup pasangan suami istri bernama Matamid dan Finabot. Lelaki berkulit hitam dan wanita berkulit putih. Jadi kedua pasangan suami istri ini mempunyai seorang gadis sematawayang bernama Etawai Sangiwa gitu ya. Nama gadis ini diambil dari nama sungai atau kali yang berada di desa tersebut. Singkat cerita ya sahabat budaya, karena suatu peristiwa atau takdir penantian yang mendalam, sang anak gadis Etawai Sangiwa ditemukan di suatu lokasi dalam keadaan telah membatu. Kedua orang tuanya yang bersedih hati, Matamid dan Finabo, terus-menerus meratapi dan memohon kepada Tuhan agar anak mereka kembali hidup, namun takdir berkata lain sahabat budaya. Mereka akhirnya memilih bertahan di wilayah Umanahu, rumah panjang di antara desa Kou dan Waitamela, Mangoli Timur, hingga akhirnya kesedihan membuat keduanya turut berubah menjadi batu sahabat. Matamid berubah menjadi Fatmid, batu hitam, dan Finabot berubah menjadi Fatbot, batu putih gitu ya. Jadi sahabat budaya, kumpulan batu jelmaan keluarga tersebut berdiri menjulang di pesisir pantai dan kini dilestarikan sebagai situs sejarah serta objek wisata alam dan budaya masyarakat setempat di Kepulauan Sula gitu ya. Yang pasti legenda tersebut syarat akan pesan moral tentang cinta kasih keluarga dan kekayaan cerita rakyat Sula ini bahkan pernah diangkat dalam pementasan seni budaya tingkat nasional di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sahabat budaya. Baik, saya masih hadirkan informasi untuk Ngoni sahabat. Tentunya saya juga mengundang Ngoni yang ingin gabung, yang mau berbagi informasi, berbagi cerita boleh. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WA di 0853 9853 3951.

Ya no entiendo la mala. Dame un

0: snack.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya, botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

Kejayaan RI Fadli Zon mendukung penyelenggaraan gelar seni budaya Indonesia Morsa Musik Tradisional Orkestra dan Sastra sebagai upaya memperkuat ekosistem seni pertunjukan dan sastra di tanah air. Fadli Zon saat menerima audiensi sejumlah budayawan yang tergabung dalam tim Morsa di kantor Kementerian Kebudayaan Senayan Jakarta menyebut kegiatan berbasis komunitas dapat menjadi pemicu tumbuhnya efek domino positif bagi ekonomi kreatif dan pemberdayaan budaya lokal. Ia menegaskan pemajuan sastra bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau budayawan, melainkan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk perguruan tinggi dan komunitas budaya. Menurut Fadli, pemerintah memiliki peran dalam dukungan dan fasilitas sementara perguruan tinggi berkontribusi pada edukasi kebudayaan dan pelaku budaya menjadi ujung tombak penciptaan karya sastra. Menbu juga menyebut agenda Morsa sejalan dengan visi Kementerian Kebudayaan dalam memajukan budaya sastra melalui program manajemen talenta nasional MTN. Budayawan Bambang Uban mengatakan Morsa digagas untuk meneruskan estafet sastra dari para maestro kepada generasi muda. Sahabat budaya, pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah budayawan dan akademisi antara lain Sutarji Kalzum Bahri, Jose Rizal Manua, Joko Pranoto, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Profesor Baikuni, serta Guru Besar Program Studi Teater Profesor Yudi Aryani. Menutup dialog, Fadli mendorong para perupa dan pelaku budaya memanfaatkan dukungan pemerintah melalui Dana Abadi Kebudayaan atau Dana Indonesia Raya untuk menghasilkan karya inovatif di bidang sastra.

Sobat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 13.56. Terang lanjutkan Mas Sosi yang di sesi selanjutnya setelah penyampaian kabar kiraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, tetap bersama Pro Ampa Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Sahabat budaya, Kafilah Maluku Utara tidak sekedar mengandalkan keberangkatan ke Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah yang dimulai 11 hingga 20 September 2026. Sebanyak 46 peserta telah menjalani pembinaan sejak awal Agustus 2026 dengan evaluasi rutin setiap pekan. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Maluku Utara Samsudin Akadir mengatakan pembinaan peserta dilakukan secara mandiri oleh para pelatih sebelum masuk tahapan pemusatan latihan. Para pelatih bahkan telah mulai membina peserta sejak 1 Agustus 2026. Menurut Samsudin, pembinaan peserta tersebut tersebar di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Hasil latihan kemudian dievaluasi setiap Ahad yang dipusatkan di SMK Putra Bahari Ternate. Pola pembinaan itu menjadi bagian dari persiapan Maluku Utara menghadapi MTQ Nasional ke-31 yang akan berlangsung di Semarang. Tahun ini Maluku Utara mengirim 46 peserta yang terdiri atas 23 laki-laki dan 23 perempuan. Beralih ke kabar selanjutnya. RRI Ternate melaksanakan ziarah ke makam para pendahulu angkasawan dan angkasawati RRI Selasa 9 September 2026. Maksud kami Rabu 9 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Ziarah menjadi bentuk penghormatan kepada para pendahulu yang telah mengabdikan diri bagi RRI dan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum mengenang jasa dan perjuangan mereka. Pelaksanaan ziarah dibagi menjadi 3 wilayah, yakni wilayah utara, tengah, dan selatan. Pembagian wilayah dilakukan untuk mengunjungi makam para pendahulu RRI di berbagai lokasi. Keluarga besar RRI Ternate mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh hikmat. Ziarah juga diisi dengan doa bersama di makam para pendahulu. Kepala RRI Ternate Agus Rusmin mengatakan ziarah menjadi bagian penting dalam rangkaian Hari Radio ke-81. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk penghargaan kepada para pendahulu. Agus juga mengatakan perjuangan para pendahulu menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang RRI hingga saat ini. Karena itu, generasi RRI perlu terus menjaga semangat pengabdian tersebut. Demikian kabar kira pukul 14, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar kira selanjutnya. Tabea, subah jauh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare marong Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya ino ise prora RRI Ternate suara budaya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an, dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan, dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Maluku Raya yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari Pat Kesultanan di Maluku Kiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Proam Paternate Suara Budaya Kira Masih di Maso Siang Sahabat Budaya. Syukur Dofu Dofu, syukur Loci, syukur Idala, syukur Eb-Eb atas atensi Sahabat Budaya yang masih setia mendengar Proam Paternate. Ragam informasi saya masih hadirkan, tentunya saya mengundang Sahabat Budaya yang mau gabung berbagi informasi maupun cerita, boleh ya saya aktifkan di 3126518, juga di 08219526695. WhatsApp-nya di 08539853 9951. Sahabat Budaya, jangan lewatkan program Basalam, Bacarita Seputar Islam kerjasama RRI Ternate dan Muslimat NU Maluku Utara, menghadirkan tema Nabi Muhammad sebagai tokoh uhwah bersama narasumber Bapak Dr. Usman Ilyas, dosen IAIN Ternate, dan juga Bapak Dr. Agustang K, MPDI, beliau juga dosen IAIN Ternate, dipandu oleh Fajar, hadir pada pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya bisa sharing atau bisa tanya-tanya melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp.

Secara sederhana, konsep adat dapat dimaknai sebagai perilaku atau perbuatan manusia yang sudah terpola dan dilakukan secara terus-menerus sehingga mengkristal menjadi kebiasaan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai untuk dijadikan basis pijakan dalam mengatur perilaku individu maupun kelompok masyarakat. Demikian pula halnya adat seaturang yang merupakan produk hukum masyarakat Ternate yang sebelumnya berulang-ulang serta berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat sebagai jaminan kepastian hukum adat guna terpeliharanya keseimbangan dan harmonisasi. Adat seaturang merupakan hukum ilahi yang harus diterapkan manusia dan sudah menjadi ketetapan bahwa perilaku manusia dibatasi oleh sejumlah aturan agar terjadi keselarasan dan keseimbangan hubungan antara mereka. Dan secara otomatis bisa dikatakan bahwa apabila dalam suatu masyarakat tidak memiliki hukum yang mengatur, maka yang muncul adalah kekacauan dan anarkisme. Dalam kondisi masyarakat yang anomali serta anarkis, maka hukum yang berlaku adalah hukum rimba yang hanya mengandalkan kekuatan. Namun hukum juga harus memiliki basis pijakan dalam penerapannya. Dan pijakan yang utama ada pada nilainya kemanusiaan.

Sahabat budaya, setiap bahasa daerah adalah warisan yang menyimpan sejarah, nilai, dan jati diri masyarakat. Menjaganya berarti memastikan identitas itu tetap hidup dari generasi ke generasi. Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI tingkat Kota Tidore Kepulauan tahun 2026, Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara melaksanakan koordinasi tindak lanjut bersama Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan pada Kamis. Ya, pada Kamis 27 Agustus 2026 lalu, sahabat budaya. Koordinasi dilakukan oleh Nurul Istiqomala selaku Kepala Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara. Koordinasi tersebut menjadi langkah penting ya untuk menyatukan komitmen, memperkuat sinergi, serta memastikan seluruh tahapan pelaksanaan festival berjalan optimal, sahabat budaya. Mulai dari kesiapan peserta, mekanisme perlombaan, hingga penguatan substansi revitalisasi bahasa daerah, semuanya dipersiapkan agar FTBI menjadi ruang belajar yang inspiratif dan bermakna bagi generasi muda. Sahabat budaya, Festival Tunas Bahasa Ibu bukan sekedar ajang kompetisi. Ia adalah panggung bagi anak-anak untuk bertutur dalam bahasa leluhurnya, mengenal akar budayanya, dan menumbuhkan kebanggaan terhadap identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Bahasa ibu yang terus dituturkan hari ini akan menjadi warisan budaya yang tetap hidup esok hari. Mari bergandengan tangan pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat ya untuk melahirkan generasi yang bangga berbahasa daerah, berkarakter dan berbudaya, merawat bahasa ibu, menguatkan jati diri, menyongsong masa depan tentunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Rizdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat persatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Program Paternate Suara Budaya Kiraha Sahabat Budaya terang akhiri program Masosiang ya untuk edisi siar hari Kamis 10 September 2026. Selanjutnya terang bergabung bersama Pro Ampa Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Palembang dan RRI Jakarta dengan tema Akulturasi Budaya Cina Melayu, menghadirkan narasumber Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang, dan dipandu oleh Lydia Wulansari dari RRI Palembang dan Nova Kalista dari RRI Jakarta. Pada pukul 15, Sahabat Budaya bisa ikutinya melalui program 495,1 maupun aplikasi RRI Digital. Saya Ato Ramalan, mohon batabea di Maso Siang sampai turang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore, subah jauh.

Abang Po, rangkaian komuter lain Basuta digunakan sementara untuk melayani rute Jakarta Kota Tanjung Priuk mulai hari ini, menyusul penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. PV Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan rangkaian dari lintas Tanjung Priuk dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian ini menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Sementara itu perjalanan komuter lain Basuta menuju Bandara Soekarno-Hatta dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan. Karina memastikan tarif dan jadwal layanan Jakarta Kota Tanjung Priuk tetap sama seperti saat menggunakan rangkaian KRL. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkot Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan manggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, hari ini mengatakan budidaya manggot tersebut diintegrasikan dengan kolam lele dan ternak itik. Program Barendo Manggot di Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan yang dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2026. Sampai organik diolah menjadi manggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, Pondok Pakalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, Akulturasi Budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: ya
2: saya
1: sudah Allah ya Robbi ya Rahman.
2: Gitu. Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah itu dia, harus cantik kita kan, besok kita mau pesta ya nggak?
2: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok. Nih.
1: Alhamdulillah. Ini. Tapi kok nggak enak banget ngobrol, nggak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris udah senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri yang kelihatan nih gimana.
1: Makanya berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi, nggak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke.
2: Tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Alhamdulillah, kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetepnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh bener ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang gitu.
1: Itu pala bisa naik dikit gak pala? Kayaknya gak enak banget di layar kacanya tuh. Nah
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit gak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa lagi?
1: Nah,
2: di
1: cakep. Nah, oke. Oke. Oi, keputus ya? Lagi tuh. Turun lagi, turun. Iya. Pak Idris dia bingung. Bentar ya, Pak. Maklum, Pak.
2: Kami punya rempong gitu, Pak.
1: Iya. Oke deh. Aman ya Palembang ya?
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak ada, ya enggak ada.
1: Ya malah kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke. Iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
1: Amin ya Robbal Alamin ya. Oke deh, nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: amin. Oke deh, Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan. Mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Perempat Senusantara.

0: Nusantara. Kita hari ini akan bersama Perum Parekraf Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema alkulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Okay. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan alkulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
1: Oke, dah. Kalau begitu lanjut dah. Kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya. Nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cegaya.
0: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini, edisi Kamis, tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di lain Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris ya, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan dan dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Gaya. Sehat.
0: Iya, Cak nih. Alhamdulillah sehat, Pak Idris sehat.
2: Sehat alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga.
1: Alhamdulillah sehat, Pak Idris.
2: Oke, alhamdulillah.
0: Beliau dipanggilnya Mpok Nova, Pak Idris beliau dipanggil.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
0: Menyesuaikan ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana gitu. Oke, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang mengikuti streaming. Juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nopa dan Cek Gaya. Ya. Empok dengan Cek jadi Pocek ya.
1: Pocek. Tapi jangan dibalik Pak, berbahaya ntar.
0: Jangan dibalik ya.
2: Jadi apa namanya, akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik. Dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat. Kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang, dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, alkulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal, atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut, sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Mpok Nova ya, ada istilah engkong ya, sebutan engkong, kemudian apa namanya, cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang keromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya, kalau dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok. Kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut, sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu ya,
0: apa tuh?
2: Mie celor.
0: Mie celor. Oh, oke, okay. Makanan lokal ya.
2: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa, tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan, karena orang Tionghoa tidak kenal santannya. Jadi mereka menggabungkan, memix culturekan kedua budaya tersebut. Nah,
0: Itu baru dari kuliner ya, Pak ya?
2: baru kuliner saja,
0: Ya,
2: banyak
0: gitu ya.
2: dari seluruh, hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya
0: Aku.
2: ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau apa namanya, welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin yang penting, paling yang paling sering kita temukan, apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang ya, Cek Nopa ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya. Kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh, kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang tapi pukang.
0: Ya. Pukang. Oke. Okay.
2: Pukang. Nah,
0: Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris?
2: Yeah.
0: Kalau dilihat tadi ya, begitu nampaknya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris.
2: Yeah. Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nova. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke satu. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranakan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranakan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemane? Nah, tuh. Kemanenya itu Melayu, ya cek gaya. Kalau kita dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi, daerah Sekayu ya cek gaya ya. Bahasanya kemane, kemane, singkala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu mau kemane, lunya Tionghoa, kemanenya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya Mbok Nopa, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E, misalnya kemane dan kata kemana ya, kalau nggak salah karena pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah sebut misalnya kemana. Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan ya Bok Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Ma atau si Babe menggunakan kata gue. Itu pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan ngerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkanlah, memix culture-kan bahasa tersebut.
0: Menyelaraskan begitu
2: ya? Ya, Cek Gaya.
0: Menyelaraskan begitu ya?
2: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tila risalah, uwi lah ngerti lah, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata uwi dengan kata tidak mengerti menjadi tila mengerti lah. Gitu. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan.
0: Ya. Cuan, ya. Kita ya. Sering mencari kata cuan gitu ya.
2: Ya. Asal kata cuan itu cuan. Kita cuan. Kalau dalam istilah praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran gitu. Ya, mencari uang kecil gitu sesera. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi, ada kata ceban, goban, noban, cepek, ya, setiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang. Ya. Itu cek ya.
0: Oke. Nih kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
2: Ya, yang pertama manfaat positifnya adalah keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka? Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya, di sekarang di Jakarta ya, misalnya Pak Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel gitu, kalau di Indonesia terkenal oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman tapi menggunakan kata comfort. Misalnya apa namanya, kalau di sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak, menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok Adam anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara, ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengcombine bahasa, ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, gak ada ojek gitu, becek ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia, dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
0: Makin global sekarang ini sudah sempat disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
2: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam pelestarian budaya.
0: Ya.
2: Ya, media komunikasi, media sekarang itu. Semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita, berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Okay. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh Pak Nova, kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
0: Tidak mungkin.
2: Nah, tidak mungkin kan, walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya Mpok Nopa ya, nak ya. Nak kalau nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
0: Nak mau gitu ya.
2: Nak itu mau ya Mpok Nopa. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek.
0: Aha. Itu. Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. Pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
1: Jadi okay. Nak itu artinya maunya. Mau ya. Iya, ya, baik.
2: Jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
1: Oke, baik, kita gantung dulu barangkali. Kalau terlalu dilepaskan semua nanti gak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya. Oke deh, kita break dulu ya Cek Gaya ya.
0: Oke.
1: Baik Abang Po, Nyaba Bencang. Cik, tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
0: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
1: Baik.
0: Jadi bergabung nantinya ya.
1: Iya. Silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah, ini baru nongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812-11-4928. CGA untuk Palembang diulang lagi.
0: Gabung di 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
1: Ya, udah? Kalau sudah ada yang tersambung di Palembang silakan.
0: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
1: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, ya, selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, Ponova yang cantik, ambla-amblaam.
1: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang Cek Nova, tapi nangke.
1: Ya udah.
6: Cek Gaya ya, Cek
1: iya.
6: Gaya.
0: Iya. Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih, Ponova. Mau nanya dong, singkat aja.
1: Cek Gayanya nanya. Cek Gayanya nanya, ini dari siapa?
6: Oh, dengan Ica. Ica.
1: Ica.
0: Di mana sayang?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Bone. Selatan, Bone. Ya, silakan Ica. Apa pertanyaannya?
6: Mau nanya, apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia? Gitu.
1: Simbol apa?
0: Simbol budaya Cina apakah Melayu di Indonesia.
6: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
0: Apakah makna simbol?
1: Oh, makna simbol.
0: Simbol budaya Cina, simbol Melayu,
6: budaya di Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, itu aja Mpun Nova.
1: Oke deh kalau gitu. Okay.
6: Ya. Mpun Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di proses.
1: Oke, siap.
6: Selamat ulang tahun.
1: Yo. Iya.
0: Ya.
6: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
0: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
1: Silakan Cik Gaya, kita tahan dulu ya. Pertanyaan yang tadi simpan dulu. Ya, silakan. Okay.
0: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum gak mau ngomong nih Mpok Nova.
1: Oke.
0: Ya, kalau yang ingin bergerak di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
1: Ya, silakan Pak Idris.
2: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
0: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
2: Oke, secara historis ini Mpok Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu-Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan misalnya Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 1940-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah, bermigran ke Jawa sebagian. Dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Ya itu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu, maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu. Sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam, maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menafik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok di ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu di Cina untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa atau rumah orang Sunda atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu bertemu. Sebagai contoh Cek Gaya, kalau di Palembang ada kueku ya, kueku ya. Kueku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau. Ya.
0: Yeah.
2: Kita biasa kalau ngopi, kalau kita ngopi di Palembang makan kue bulan.
0: Ya. Yeah.
2: Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu ya, yang dari sagu atau dari ketan atau dari asam, kalau di Palembang ada yang dari asam yang warnanya merah, Cek Gaya ya. Itu budaya Cina, bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nopa nggak sadar kalau ngomong, lu mau kemana? Lu mau kemana? Ya, siapa gue? Nah, itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian okay. Kita ngomong kata engkong, engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
0: ini Pak Tampaknya. Ya, ini ya. Sudah ada yang ingin bergabung lagi nih, Ponova dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
1: Oke, siap, silakan, silakan, silakan.
0: Kayaknya nih ya. Kita angkat dulu ya.
1: Ya.
0: Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh, Pak Nova nggak mau ngomong lagi, Pak Nova. Padahal dari tadi ring gitu ya.
1: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris ya.
2: Boleh.
1: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telpon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp, langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
2: Terima kasih.
1: Ya.
2: Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
1: Yang mana?
2: Dari Ternate siapa namanya?
1: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda, ya. Ibu Linda Idris.
2: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
1: Satu puyang.
0: Ini ya. Namanya ditahan dulu Pak Nova sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
1: Silakan. Baik, Pak Idris. Ya? Pak Idris, kita kasih kesempatan dulu buat ya, Cek Gaya ya. Nih.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
7: Halo, dengan Cik Guria.
0: Oke, dengan Cik Guria. Baik. Cik Guria Jakarta dengan ya. Cikgu. Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya enggak masuk di telepon. Iya, enggak masuk di telepon, langsung aja Cik Gu.
7: Assalamualaikum juga buat Ponopa di sana, Braam-braam.
1: Iya.
7: Beres sama Bapak Idris ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Bapak Idris, saya nggak banyak-banyak pertanyaan deh, pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang apa namanya ini akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan berpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitektur. Ya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
1: Oke, okay, baik.
2: Oke, okay, ya. Terima kasih.
1: Baik, Cikgu. Yo.
2: Ya. Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
1: Bu
7: hari ulang tahun RRI yang ke
1: okay. Oh, masih ada orangnya.
7: Yeah. Okay. Satu ya.
0: Ya baik.
7: Pantunya, ucapannya ini pantunya dadak-dadakan nih. Begini, dengan pantunya apa namanya?
1: Halo, ya? Halo. Oke, okay. Bu Gu. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, baik. Kayaknya juga tidak ini ya, Cek Gu. Cek Gaya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Okay. Pak Idris, dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan, Pak Idris.
2: Oke. Okay. Di Ternate itu banyak orang-orang orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya. Yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinahlah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa gitu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia ya, bisa benar dan bisa tidak. Karena baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik-batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif bunga peony, motif kembang kangkung. Itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru. Pasanya adalah batik-batik pesisir.
0: Oke, okay. Nah, untuk pantai ini, Pak Idris ya?
2: Ya, jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya, kebaya apa namanya, kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang tren, lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa Dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoa-nya sangat kuat.
1: Yeah.
2: Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini, budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya, di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya, mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya,
1: yeah,
2: orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadupadankan cocok.
1: Oke.
2: Maka sunting-sunting kepala itu ya, budaya Cinanya sangat kuat.
1: Baik.
2: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, ya, songketnya pengaruh Cinanya kuat.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Baik, Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
0: Silakan Pak Idris.
2: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan kesatuan kita, sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
1: Oke, baik. Oke, baik. Keren, luar biasa.
0: Ponova nggak kerasa nih Ponova ya?
1: Iya benar.
0: Bang ngobrol-ngobrol udah jam 2 aja gitu.
1: Iya, iya.
0: Sebelum mengakhiri nih Ponova, ya, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya.
1: Ya.
0: Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang, dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat
1: Antara, begitu ya. Kalau begitu, Cek Gaya terima kasih, Pak Idris juga terima kasih ya, sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
1: Terima kasih, ya, terima kasih kembali Abang Ponya, Baben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponova Kalista yang cantik belam-belam sejakarte pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mane-mane, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye-bye.
8: Memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Biar hari Kamis tanggal 10 September 2026 bersama Atoh Ramalan. Assalamualaikum dan selamat sore Subajo, sahabat budaya. Seorang Padangdut hadir sampai tuntas nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Buat Ngoni yang gabung, request lagu dan salam-salam, boleh silakan di telepon atau WhatsApp.

0: Ngone yang ingin gabung boleh lewat telepon atau lewat WA. Baik, dan so ada yang gabung, saya terima untuk penelpon pertama. Halo, Torang Bedangdut.
1: Terang punya. Assalamualaikum, Bang Dato.
0: Waalaikumsalam. Ibu Farida di Palu, sehat Ibu Farida?
1: Alhamdulillah sehat baik. Cuaca cerah, 30 lebih derajat panasnya.
0: 30 lebih derajat panasnya. Oh. Panas sekali berarti ya.
1: Iya, panas sekali. Angin panas ya. Kalau Ternate?
0: Ternate juga sangat panas, panas.
1: Luar biasa. Iya. Iya, memang mungkin ya ada beberapa daerah yang ada kena hujan ya. Hmm. Tapi yang paling ini ya semua panas ya. Sumatera, Kalimantan ya. Bang Atta mau request lagu ya?
0: Oh, silakan Ibu Farida.
1: Puncak Gemilang judulnya, dari Kaila.
0: Oke, silakan. Salam-salam buat siapa nih?
1: Iya, salam-salamnya ya buat Cigurya Jakarta, ada Pak Andi di Batam, Pak Andi di Bacan, Pak Andi di Jambi, ada Sari, ada Purnama Sari, ada Mbak Rani, ada Cigurya Jakarta, ada Ibu Ila, ada Mama Indah, Ibu Staza Ida, ada Ayu Dimasohi, ada Bunda El, ada Pak Benijo, terus ada Pak Nasron, Bintang Pratama, ada Ko Ama Ko Ai.

0: Ibu Buce, Pak Tahir, Bang Ipin, Bang Din ya, ada Pak Yasin, terus ada Kang Ahmad Irwan ya, ada Pak Junaidi ya, dirangkul aja Bang Ato dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat buat semua-semua teman-temanku ya, sahabat-sahabat yang tercinta. Bang Ato, tetap semangat dilanjut, walau panas tetap semangat Bang Ato ya.
1: Iya benar sekali, harus semangat.
0: Iya, jangan dengan adanya panas kita sudah, jangan, aktivitas tetap lanjut ya, tetap berjalan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, nikmat iman, dan rezeki yang melimpah. Amin. Makasih Bang Ato, assalamualaikum.
1: Kembali kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Farida di Palu, sahabat budaya. Selanjutnya saya terima lagi. Halo, Turang Bedangdut.
2: Halo, Dangdut Turang punya.
1: Iya, benar sekali. Mbak Sari kah ini?
2: Iya.
1: Mbak Sari di Banjarmasin.
2: Iya.
1: Oke, request lagu apa nih Mbak Sari?
2: Lagunya Ada-ada Saja dari Nina Nirwana.
1: Ada-ada Saja, baik. Sambil saya cari lagunya, salam-salam dulu buat siapa Mbak Sari?
2: Ya, salam-salamnya buat Ibu Farida tadi ya, buatnya Bang Din juga, buat Purnama Sari, buatnya Mas Galuh, buat semuanya aja.
1: Ya, Ada-ada Saja tadi yang nyanyi siapa Mbak Sari?
2: Nina Nirmala. Iya.
1: Baik, bungkus ada lagunya. Makasih ya sudah bergabung.
2: Iya.
1: Oke.
2: Juga selamat sore.
1: Iya. Itu dia sahabat budaya dari Banjarmasin, Mbak Sari. Ya, selanjutnya saya ke WhatsApp. Oke, Dika Ditalia Bus sudah bergabung. Halo, Turang Bedangdut.
3: Iya, halo. Selamat sore, assalamualaikum, Terang Bedangdut, Dangdut Terang punya.
1: Oke, Dika di Italia Bu, request lagu apa Dika?
3: Iya, Dika request lagu dari Nona Noni, Jangan Setengah Hati.
1: Nona Noni, judulnya?
3: Iya, Jangan Setengah Hati.
1: Jangan Setengah Hati, oke. Lanjut salam-salamnya, silakan Dika.
3: Iya, salam yang pertama buat Kak Atu yang lagi bertugas, selamat bertugas. Salam sehat, tetap semangat. Terus salam buat Bang Adi Cakrawinata yang ada di Jambi, salam sehat. Bunda Ustazah juga, salam sehat. Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Ayu Masohi, Ciguria, Bang Abdul Rahim, Bang Andi Alvarez, Ko Ama, Ko Ai, Bang Yasin, dan semua-semua aja tanpa terkecuali. Salam sehat dari Dika buat kalian yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Assalamualaikum, selamat sore. Kato, bye-bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
3: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih.
0: Yang.

0: seputar dua lagu spesial buat Ibu Farida di Palu dan Basari di Banjarmasin. Cinta, iya, lagu Jangan Setengah Hati. Hilang lagunya. Aduh, di mana ya? Jangan Setengah Hati dari Nona Noni ya. Requestan dari Dika tadi bakal saya hadirkan. Tunggu saja ya. Untuk yang mau melengkapi playlist boleh gabung lagi Sahabat Budaya dan di line telepon so ada yang gabung. Oke, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali. Oke, saya ke Bang STN. Halo, Torang Bedangdut.
1: Dangdut Torang punya.
0: Halo, Ibu Ita di Santiong kah atau di mana ini posisinya?
1: Iya, di Santiong.
0: Oh, Santiong. Oke, Ibu Ita mau request lagu apa nih?
1: Lagu Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad lagu apa tuh? Yang penting happy?
1: Baru 5 menit.
0: Kan? Oh, baru 5 menit. Barang bikin apa yang penting happy, tara happy kong. Ini tara butuh happy.
1: Happy terus, cuma itu suka.
0: Oh, suka yang baru 5 menit. Oke, boleh mau nyanyi sedikit? lagi biasa mau nyanyi tuh kong. Iya sudah. Baru 5 menit mau kasih spesial pas apa nih Ibu Ita?
1: Iya, buat ku Arto, sehat-sehat selalu.
0: Amin, makasih.
1: Buat semua pendengar ku Empat, semoga sehat selalu. Makasih ku Arto.
0: Kembali kasih Ibu Ita di Santiong. Oke, saya ke penelpon selanjutnya. Halo, Torang Badangdut. Sayang. Oke, terputus. Bisa dicoba kembali. Oke, saya terima. So ada yang gabung. Halo, Torang Bedangdut.
2: Dangdut Orang Punya. Assalamualaikum, Kang.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Jawa Timur, Merapat.
0: Jawa Timur. Oh, Mas Galuh. Siap. Mas Galuh di Jawa Timur. Sehat, Mas?
2: Iya. Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
2: Gimana kabar Bali?
0: Kabar baik juga Mas, alhamdulillah. Mas mau request lagu apa nih?
2: Rasti Cinta dari Maggie Z.
0: Maggie Z, apa judulnya?
2: Radio Cinta.
0: Apa judulnya Bang? Mas?
2: Radio Cinta.
0: Oh, Radio Cinta.
2: Iya.
0: Oke, Radio Cinta mau salam-salam boleh buat siapa nih, Mas?
2: Ya, salamnya buat sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarganya. Ada Bang Andi, ada Mas Pras, terus ada Mas Haryono, ada Pak Yanti, dan semua yang lagi dengerin Abang. Buat yang siar, semoga sehat selalu, bahagia selalu ya bersama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam, Mas Galuh di Jawa Timur. Baik Sahabat Budaya, saya terima penelpon berikutnya. Bunda Indah di Kulaba, Ternate Barat yang sobagamu lewat WhatsApp. Halo, Assalamualaikum Torang Badangdut.
3: Dangdut Orang Punya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ko Atom.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, semangat sampai...
3: Semangat, hai, semangat.
0: Semangat kuat begitu ya. Bunda mau request lagu apa nih?
3: Lagu apa? Lagu Nini Carlina, judulnya Rindu Aku Rindu Kamu.
0: Rindu Aku Rindu Kamu. Oke. Iya, salam-salam. Silakan Bunda.
3: Oke, salam buat semua. Ada Mama Ida di seputaran Teloko Oscar, harapan sehat Mama Ida. Terus ada Bang Andi.
0: Buat siapa sehat. Oke.
3: Terus ada Ibu Farida. Terus ada Kuantel Faris, ada Ibu Ila juga, ada Caca Ayu. Terus ada Akadi Maliaro. Ada Mas Santo

0: Terus ada Pak Junaidi di Ambon, ada Bunda Els, ada Nona Vita juga. Siapa lagi ya? Ada Bu Uci di Kelencucu, Bung Beninjo juga di Manado, dan sama-sama sudah kuat.
1: Siap, Bunda.
0: Terima kasih, syukur loci, syukur doku-doku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Z Radio Cinta spesial buat Mas Galuh di Jawa Timur. Kembali saya terima lagi untuk sahabat budaya yang coba gabung lewat telepon. Halo, Torang Bedangdut.
1: Halo, Torang punya selamat petang.
0: Ya, halo, selamat sore dari Ternate, Bang Andi di Jambi.
1: Ya, dikada gabung, Bang.
0: Sudah gabung, Bang.
1: Gabung, ya?
0: Sudah bang, iya sudah gabung tadi. Terlambat ya. Terlambat monitor nih jadinya. Iya sudah gabung tadi, baik. Silakan salam-salam barangkali Bang Andi.
1: Ya salamnya pertama-tama buat abangku, salam sehat, salam bahagia. Terus buat Dika di Teliabu, kalau lagi monitor teman monitor sayang. Semoga Dika bebek saya di sana. Semoga jaringan cepat ada. Ya. Semoga Dika sehat selalu bersama keluarga besar, selalu melindungi Allah SWT. Terus buat Ko Ai, Bu Natalia, Bu Farida, Kak Esri dari Manado, salam sehat, salam bahagia. Saya request lagunya Bang ya.
0: Iya.
1: Saya mau request lagu ya.
0: Iya silakan. Kalau masih ada waktu bakal diplaykan lagu apa nih Bang Andi?
1: Ya, Atas Nama Cinta dari Waldi.
0: Atas Nama Cinta dari siapa?
1: Lagu spesial buat Dika di Teliabu. Terima kasih abangku, selamat sore.
0: Oke, terima kasih kembali, selamat sore juga buat Bang Andi di Jambi. Baik, di belakang Bang Andi saya terima penelpon selanjutnya, Bang Otis di Kampung Pisang. Halo, Torang Bedangdut.
2: Dandut Torang punya Bung Atu.
0: Oke, halo. Abang Otis di mana ini posisinya? Kampung Pisang atau lagi di Jerbus ini?
2: Lagi di bengkel kampis nih.
0: Lagi di bengkel kampis. Oke, so bisa aktivitas nih ceritanya ini Abang Otis ya.
2: Sedikit-sedikit yang terpaksa
0: terhadap. Alhamdulillah, palang-palang toh. Oke. Salam-salam. Radio kontrolnya boleh dikecilkan sedikit DP volume.
2: Tunggu.
0: Iya.
2: Tunggu, kasih kecil volume.
0: Kasih kecil DP volume sedikit. Oke, siap. Silakan. Salam-salam buat siapa nih, Abang? Halo, Abang Otis, silakan lanjut salam-salamnya buat siapa? Halo, Abang Otis. Halo. Sayang sekali.
2: Halo.
0: Oke, okay, masih. Silakan lanjut salam-salam.
2: Jaringan mungkin.
0: Jaringan. Iya, betul jaringan.
2: Oh, iya.
0: Silakan salam-salam buat siapa? Karena so ada lagu-lagu di sini, Abang.
2: Oke, ikutan saya ikutan.
0: Siap. Oke, lanjut salam-salam.
2: Oke, terutama buat Tompe Big Boss Santrani yang lagi santai di bengkel su merapat ke rumah. Terus juga buat Bos Olan juga. Terus juga buat Antaken. Buat Wadox yang lagi mengerjakan motornya, harapan sehat selalu. Terus juga buat Ake Gale juga yang baru masuk, salam balik juga. Terus juga buat Ibu Ita, salam semua sedikit Ibu Ita, salam banyak-banyak.
0: Ibu Ita singkat.
2: Terus juga buat, ayo semua-semua sudah tanpa terkecuali waktu nih Bung Ato.
0: Siap.
2: Oke, okay, ayo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jauh subah. Oke, okay, sahabat budaya, Abang Otis di Kampung Pisang yang soba gabung, saya terima penelpon berikutnya untuk salam-salam. Halo, Torang Bedangdut.
1: Bedangdut tempunya.
0: Iya, Bung Tahir ya.
1: Iya benar sekali.
0: Oke, Bung Tahir di Susu Buhalbar. Silakan salam-salam buat siapa ini, Bung Tahir.
1: Salam pertama buat Bung Ato, salam bertugas harapan sehat selalu. Terus Bung Otis tadi bertemu, salam sehat selalu sama teman-teman di bengkel semua, salam sehat, semoga sehat selalu. Dan orang ini samping juga yang beralih bakar ikan bakar. Harapan sehat semua.
0: Hei, semantap, oke.
1: Dari Asing Ali Mafia di Ratim. Dan Bung Liman di Lampung dan semua-semua sudah harapan sehat semua. Karena
0: siap.
1: Terima kasih. Semoga istri saya sukses selalu.
0: Amin. Oke. Terima kasih kembali ya buat Bung Tahir di Susupu Halmahera Barat.

Penghujung program Torang Bedangdut Dangdut Torang Punya untuk edisi siar hari Kamis tanggal 10 September 2020. Saya Toh Ramalan, mohon batabiah sahabat budaya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai Torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajo.

Sahabat Budaya, Festival Buku Maluku Utara 2026 akan digelar di Benteng Oranje Ternate 11 hingga 13 September 2026. Kegiatan ini menjadi upaya mendorong penguatan ekosistem literasi dan meningkatkan minat baca masyarakat di Maluku Utara. Ketua Panitia Festival Buku Maluku Utara 2026, Rusli Saraha, mengatakan festival melibatkan komunitas pedagang buku dan Jakovi Pustaka dengan dukungan LP3S. Kegiatan tersebut juga melibatkan penulis lokal serta berbagai unsur masyarakat. Rusli menyebutkan sejumlah agenda telah disiapkan selama 3 hari pelaksanaan festival. Di antaranya pameran buku karya penulis lokal Maluku Utara, peluncuran 99 buku, diskusi buku, serta pertemuan dengan sejumlah penulis lokal. Selain itu, festival menghadirkan kelas menulis yang diisi penulis Maluku Utara. Pengarah Festival Buku Maluku Utara 2026, Herman Usman, mengatakan persoalan literasi masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Berdasarkan data yang disampaikan terkait dengan tingkat kegemaran membaca Maluku Utara tahun 2025 tercatat 60,66, sementara indeks pembangunan literasi masyarakat mencapai 10,99. Menurut Herman, penyediaan sarana dan prasarana literasi perlu diikuti dengan pembentukan kebiasaan membaca. Penguatan budaya literasi perlu dimulai dari lingkungan keluarga dan rumah. Beralih ke kabar selanjutnya. Maluku Utara mengirim 46 kafilah untuk berlaga dalam Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak sekedar menargetkan keikutsertaan, tetapi berharap para kafilah mampu mengembalikan prestasi yang pernah diraih daerah tersebut. Kafilah Maluku Utara resmi dilepas Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe di Asrama Haji Transit Ternate Rabu 9 September 2026. Pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera pataka kepada Ketua Kontingen yang juga Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Akadir. Sebanyak 46 peserta terdiri atas 23 laki-laki dan 23 perempuan. Mereka akan mengikuti 7 dari 8 cabang yang diperlombakan dalam MTQ tingkat nasional tahun ini. Sarbin meminta para peserta tidak hanya menjadikan MTQ sebagai arena perlombaan membaca dan memahami Al-Quran. Menurutnya para qari dan qariah, hafiz dan hafizah harus menjadi bagian dari upaya membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kabar kiraha pukul 17, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dafu-dafu, sampai turang bakudapa lagi. Tabe ya, suba jauh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

wabarakatuh. Saya Ibu Haja Masni bin Syekh Abu Bakar SHMM, Ketua Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Ta'lim Provinsi Maluku Utara, dengan jajaran pengurus wilayah juga pengurus daerah BKMTC Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga insya Allah RRI tetap jaya, tetap mantap, dan insya Allah tetap aktual dengan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Dan insya Allah sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Sobat RRI, Radio Republik Indonesia atau RRI telah menempuh perjalanan panjang sejak berdiri pada 11 September 1945. Dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era digital, RRI terus memainkan peran penting sebagai lembaga penyiaran publik. Awalnya, RRI berada di bawah Kementerian Penerangan, berfungsi sebagai media informasi pemerintah dan penyebar semangat perjuangan rakyat. Memasuki era 1990-an, status RRI berubah menjadi badan usaha milik negara berbentuk perusahaan jawatan di bawah Departemen Keuangan. Perubahan besar terjadi pada tahun 2005 ketika RRI resmi menjadi lembaga penyiaran publik, LPP. Transformasi ini menandai komitmen RRI untuk menjadi lembaga independen, profesional, dan selalu mengutamakan kepentingan publik. Sebagai LPP, RRI memiliki tugas utama, menyajikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, hingga pelestarian budaya bangsa. RRI juga dituntut hadir di seluruh pelosok negeri, melayani semua lapisan masyarakat. Kini, RRI terus berinovasi. Dari siaran digital, DAB+, hingga aplikasi RRI Digital, semua menjadi wujud adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Satu hal yang pasti sobat, RRI akan selalu konsisten menjaga nilai kebangsaan dan tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi generasi kini maupun mendatang. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 95,1 FM Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

Ya sahabat budaya, waktu sama menunjukkan pukul 17.52. Torang akhiri torang pe kebersamaan di Kira Siang serta Kira Sore untuk edisi siar hari Kamis tanggal 10 September 2026. Terima kasih, syukur lofu-lofu torang sampaikan untuk ngoni yang sobat dengar Pro4 Ternate. Sahabat, selanjutnya nanti rekan Fajar yang batamang ngoni di Kiraha Malam. Saya atau Ramalan yang bertugas, mohon batabea sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajau.

guru saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang kuburo saya telah dijadikan...

0: Amerika memungkinkan potensi hujan dari hasil operasi modifikasi cuaca di Maluku Utara berpotensi menghasilkan hujan pada akhir pekan ini. Sekretaris Halmahera Timur, Ricky Hailu Rifat, menyiapkan evaluasi acak terhadap pelayanan di 16 puskesmas. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya. Kamis 10 September 2026 bersama saya Dr. Haji Rizal Marsauli SEMM Sekretaris Daerah Kota Ternate. Berita pertama. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengungkapkan potensi hujan dari hasil operasi modifikasi cuaca di Maluku Utara berpotensi menghasilkan hujan pada akhir pekan ini. Selengkapnya dilaporkan Davi Baba.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut potensi hujan di Maluku Utara masih terbuka meski saat ini wilayah Maluku Utara tengah memasuki puncak musim kemarau. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate, Desindra Dedi Kurniawan mengatakan, kondisi kelembaban udara di lapisan atas atmosfer masih cukup mendukung untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menurut Desindra, kelembaban udara di lapisan 850, 700 hingga 500 hektopaskal masih memungkinkan dilakukan intervensi untuk meningkatkan potensi turunnya hujan. Desindra yang juga koordinator BMKG Maluku Utara menjelaskan, keberadaan kelembapan udara menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan operasi modifikasi cuaca. Ketika kelembapan di lapisan atas mencukupi, termasuk berada di atas 60%, penyemaian awan masih dapat dilakukan untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan.
2: Dari BMKG pun supervisi dari teman-teman pusat itu juga menyampaikan bahwa pertumbuhan awan masih bisa terjadi, ya masih ada potensi kita menghadirkan hujan di Maluku Utara kan gitu. Karena kita lihat tadi di lapisan atas, di lapisan 850, 700, 500 kelembapan juga masih mendukung.
1: Sebelumnya operasi modifikasi cuaca di Maluku Utara telah dilakukan sejak 5 hingga 8 September 2026. Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Hasil operasi tersebut menunjukkan adanya hujan di sejumlah daerah, diantaranya di Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah.
2: Kita juga tahu bahwa di saat ini, di September ini, sebetulnya kan Maluku Utara itu memasuki puncak musim kemarau sebetulnya. Artinya apa? Kalau puncak musim kemarau, pertumbuhan awan itu sangat sedikit, bahkan nggak ada sebetulnya. Nah, kalau kemudian yang sudah kita lakukan kemarin, dari tanggal 5 sampai tanggal 7, itu alhamdulillah, ternyata turun hujan kan, baik di Morotai, Halbar, Haltim, kemudian Halteng, dan kemudian di beberapa kabupaten kan. Nah, artinya apa? Bahwa ini menjadi kunci kesuksesan bahwa operasi modifikasi cuaca yang digelar di Maluku Utara ini dalam 4 hari ini, itu ternyata bisa menghadirkan hujan di sebagian wilayah Maluku Utara.
1: Keberhasilan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah dan BMKG mendorong agar pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dapat diperpanjang. Sebab berdasarkan pemantauan BMKG, kondisi atmosfer Maluku Utara masih memiliki peluang untuk mendukung pembentukan awan hujan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebelumnya mengusulkan perpanjangan operasi modifikasi cuaca selama 4 hari hingga 1 minggu ke depan. Usulan ini dibahas bersama BMKG dan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi kekeringan serta ancaman karhutla yang masih terjadi. Desindra menegaskan, keputusan perpanjangan operasi modifikasi cuaca tetap berada pada pemerintah dan pimpinan terkait. Namun dari sisi meteorologi, BMKG memastikan potensi untuk menghadirkan hujan masih tersedia selama kondisi atmosfer tetap mendukung. Davi Baba melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman terus mendorong mengaktifkan bank sampah di tingkat kelurahan. Berikut laporan reporter Sofian Tugubu.
3: mengaktifkan kembali pembang sampah yang ada di kelurahan.
1: Bank sampah di tingkat kelurahan diharapkan untuk diaktifkan kembali. Hal ini diungkapkan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman saat melakukan kunjungan kerja pemantauan penyelenggaraan pelayanan umum di kantor Camat Ternate Selatan yang diikuti sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD. Tauhid mengatakan pengaktifan kembali bank sampah di setiap kelurahan penting dilakukan mengingat saat ini tidak lagi aktif. Selain itu, persoalan armada pengangkut sampah juga menjadi perhatian pemerintah. Ia berharap langkah tersebut dapat membantu mengurangi timbunan sampah di Kota Ternate.
3: Tapi sebagian besar itu kan orang tetap dorong terkait dengan kemarin pengurangan sampah itu. Pengurangan sampah 30% dan sesegera ini mulai termasuk mengaktifkan kembali pembang sampah yang ada di kelurahan. Nah, sebagian besar ada yang tidak aktif gitu. Nah, tapi kalau kelurahan yang terbantu banyak justru BKK punya terbantu banyak. Oleh karena itu saya minta selain BKK punya, kelurahan punya juga harus diaktifkan kembali. Nah, termasuk juga problem terkait dengan armada satgasnya. Khususnya ada beberapa kaisar yang rusak. Jadi kita tetap eliminasi yang rusak, kita ganti yang baru. Tapi untuk penambahan jumlah besar kan tidak.
1: Tauhid menambahkan, jumlah penduduk di Kecamatan Ternate Selatan juga perlu dikoreksi dan diperbarui. Menurutnya, data jumlah penduduk berpengaruh terhadap perhitungan dan penanganan timbunan sampah.
3: Tadi saya minta dikoreksi, karena koreksi itu terkait dengan jumlah penduduk yang tidak update lagi. Masih kurang banyak itu penduduk. Artinya kalau dikembalikan yang penduduk saat ini, semestinya timbunan lebih banyak lagi.
1: Menurutnya, persoalan sampah di laut tidak terlepas dari kondisi sampah di daratan, sehingga penanganan membutuhkan perhatian dan kerjasama. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain. Saudara, Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Maluku Utara minta masyarakat untuk tidak merespon pesan singkat yang mengatasnamakan dirinya dengan meminta sejumlah uang. Informasi selengkapnya disampaikan Syakir Saleh.
4: Modusnya menghubungi via sosial media WhatsApp yang mengaku sebagai Kompol Haris Ahmad Basuki.
5: Modus penipuan melalui pesan singkat WhatsApp yang mencatut nama pejabat menengah Polda Maluku Utara kembali ramai diperbincangkan. Kali ini penipuan melalui pesan singkat WhatsApp mencatut nama Kasubdit 3 Jatandras Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Maluku Utara Kompol Haris Ahmad Basuki. Modus yang tersebar tersebut memanfaatkan momentum mutasi dan promosi jabatan Kompol Haris dari Ditreskrimum ke Ditreskrim Suspolda Maluku Utara. Oknum yang hingga kini belum diketahui identitasnya tersebut sempat menghubungi sejumlah pihak dengan mengaku sebagai Kompol Haris Ahmad untuk meminta sejumlah uang. Kompol Haris Ahmad Basuki saat dikonfirmasi secara tegas membantah keterlibatan dalam komunikasi maupun permintaan tersebut. Dirinya menegaskan tidak pernah meminta sejumlah materi ataupun keuntungan kepada pihak manapun dengan modus sebagaimana yang beredar di masyarakat.
4: Dalam hal ini saya meluruskan, saya Kompol Haris Ahmad Basuki tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu, seperti yang terjadi dan beredar di luas masyarakat, sekaligus menyampaikan kepada pihak-pihak secara keseluruhan untuk tidak menggubris hal tersebut.
5: Haris menegaskan bahwa dirinya hanya menggunakan satu nomor telepon seluler dan penggunaannya pun terbatas untuk kepentingan kedinasan serta komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
4: Karena saya, Kompol Haris Ahmad Basuki, hanya memiliki satu nomor handphone saja yang tidak saya gunakan seperti yang beredar.
5: Haris Ahmad Basuki meminta masyarakat maupun pihak yang menerima pesan atau komunikasi yang mengatasnamakan dirinya agar tidak langsung mempercayai ataupun memenuhi permintaan tersebut. Dirinya juga meminta pihak-pihak yang merasa pernah dihubungi oleh oknum tersebut agar meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati terhadap berbagai bentuk komunikasi yang mengatasnamakan dirinya. Reporter Syakir Saleh melaporkan.

0: gambaran faktual mengenai kondisi pelayanan. Puskesmas Saramaake menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang dikunjungi Sekda dalam evaluasi tersebut. Selain memantau pelayanan, kunjungan menjadi ruang bagi tenaga kesehatan menyampaikan kendala dan kebutuhan secara langsung. Riki meminta setiap persoalan dan kebutuhan puskesmas disampaikan melalui dinas kesehatan dengan dukungan data yang jelas. Menurutnya, data tersebut menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan serta prioritas anggaran kesehatan. Evaluasi secara acak akan dilakukan di seluruh 16 kecamatan di Halmahera Timur sebagai bagian penguatan pelayanan dasar. Hasil pemantauan akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait dengan dan dilaporkan kepada bupati serta wakil bupati. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara membatasi aktivitas pemerintahan dan masyarakat setiap Jumat mulai September 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 24 Tahun 2026 tentang pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat pada hari Jumat. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
1: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara membatasi aktivitas pemerintahan dan masyarakat setiap hari Jumat mulai 11 September 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 24 Tahun 2026 tentang pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat pada hari Jumat. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Nomor 100.2.1-637/01/2026 tertanggal 8 September 2026. Pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat berlaku mulai pukul 10.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur. Sementara itu, khusus aktivitas usaha transportasi darat dan laut yang beroperasi di wilayah Kota Tidore Kepulauan, pembatasan berlaku mulai pukul 11.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai keagamaan serta kearifan lokal sekaligus bagian dari implementasi visi Kota Tidore Kepulauan sebagai kota santri. Dalam surat edaran tersebut disebutkan seluruh aktivitas pemerintahan dibatasi sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun ketentuan itu tidak berlaku bagi rumah sakit, puskesmas, pemadam kebakaran, serta layanan darurat lainnya. Adapun aktivitas masyarakat yang dibatasi mencakup kegiatan jual beli di pasar dan pusat perbelanjaan, kegiatan usaha di desa dan kelurahan, transportasi darat dan laut yang beroperasi di wilayah Kota Tidore Kepulauan, serta kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan keramaian. Pembatasan juga berlaku terhadap sejumlah jenis usaha, antara lain kuliner dan restoran, pertokoan, kios depot, perbengkelan, pangkas rambut, salon, jasa pengiriman, serta jenis usaha lainnya. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukumalamu mengatakan kebijakan tersebut bertujuan memberikan ruang kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah sekaligus menjaga ketertiban tanpa mengganggu pelayanan publik dan penanganan kondisi darurat. Sementara itu, para camat ditugaskan melakukan pemantauan dan memastikan informasi mengenai pembatasan aktivitas tersebut tersampaikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah kecamatan, desa hingga kelurahan serta masyarakat dapat mematuhi ketentuan tersebut. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, membidik medali di kancah nasional, 46 kafilah Maluku Utara resmi bertolak ke Semarang, Jawa Tengah untuk berlaga di MTQ Nasional ke-31. Pemerintah provinsi tak sekedar mengejar prestasi, melainkan menargetkan kembalinya kejayaan prestasi bumi Maluku Kieraha. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
2: Ini lomba, misalnya juara dan tidak juara, itu masalah. Dari semangat dalam, kita dalam nomor satu. Semangat motivasi membaca Al-Quran nomor satu. Tapi semangat dua tidak dalam, tidak harus. Begitu orang baca,

0: Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi melepas 46 kafilah untuk berlaga pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Pemprov berharap para kafilah mampu mengembalikan masa kejayaan dan mengukir kembali prestasi di tingkat nasional. Pelepasan kafilah dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, di Asrama Haji Transit Ternate, Rabu 11 September 2026. Pelepasan ditandai secara simbolis lewat penyerahan bendera pataka kepada Ketua Kontingen sekaligus Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsudin Abdul Qadir. Para kafilah bertolak dari Bandara Sultan Babullah Ternate pagi ini dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia menuju Soekarno-Hatta sebelum melanjutkan ke Semarang, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar ajang kompetisi membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga momentum membumikan nilai-nilai suci Al-Quran. Meski demikian, Wakil Gubernur mengimbau agar semangat meraih medali dan membawa harum nama daerah tetap membara.
1: Ini lomba, misalnya juara dan tidak juara, itu masalahnya. Dari semangat dalam, terdalam nomor satu. Semangat motivasi membaca Al-Quran nomor satu. Tapi semangat dua tidak kalah, tidak harus. Begitu orang baca medali-medali, kumur putar pada diri, jangan kira-kira. Itu juga harapan kita semua.
0: Dari total 8 cabang yang diperlombakan pada MTQ ke-31 di Semarang, Maluku Utara mengirimkan 46 peserta, terdiri dari 23 laki-laki dan 23 perempuan yang akan berlaga pada 7 cabang. Mulai dari Tilawatil Quran, Qiraat Sabah, Hafalan, Fahmil, Syahril, Seni Kaligrafi, hingga Karya Tulis Al-Quran. Untuk menggembleng kemampuan para peserta, pembinaan secara intensif telah digencarkan sejak awal Agustus 2026 yang tersebar di Kota Ternate dan Tidore Kepulauan. Ketua LPTQ Maluku Utara, Samsung Abdul Qadir, mengapresiasi dedikasi penuh para pelatih berpengalaman nasional dan internasional yang setia mendampingi para peserta.
2: Perlu kami laporkan bahwa sebelum masuk pada kegiatan DC, pada saat ini para pelatih ini telah mengambil inisiatif untuk melatih secara mandiri, baik bertatap muka langsung maupun melalui video call.
0: Dengan persiapan matang serta evaluasi rutin tiap pekan, kafilah Maluku Utara optimistis mampu mengulang sejarah manis dan membawa pulang medali dari ajang MTQ Nasional tahun ini. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
3: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Dr. Haji Rizal Marsauli, SMM, Sekretaris Daerah Kota Ternate, bersama teknik montase Ardian Fernando dengan Dex Editor Syakir Saleh, undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali mengudara menemani ruang dengar Anda dalam edisi siaran di edisi malam hari ini. Tepat di pukul 18.23 menit waktu Indonesia Timur, bersama dengan saya Fazlur Rahman, Eke Fajar, kembali hadir menemani ruang mendengar Anda semua. Di edisi malam hari ini sahabat budaya, rangkaian informasi program siaran menarik akan orang hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda. Sembari menanti sahabat budaya untuk ragam program siaran menarik lainnya, berikut orang hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan berikut ini sahabat budaya, akan dibacakan oleh Ismail An-Nuri dengan Quran Surat Al-Hasyr.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Sobat Budaya, tepat di pukul 18.34 menit waktu Indonesia Timur, saatnya torang ikuti kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan kami di pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur dalam program Basalam Bacarita seputar Islam. Dalam edisi siaran malam hari ini 10 September 2026 bersama dengan saya Fazlur Rahman AK Fajar kembali hadir menemani roninger Anda dalam program Basalam malam hari ini. Insyaallah program Basalam malam hari ini terang hadirkan di edisi kali ini dengan topik atau tema obrolan Nabi Muhammad sebagai tokoh uhwah. Sebelum terang masuk sahabat budaya dalam obrolan dan topik perbincangan di Basalam malam hari ini, terang ajak sahabat budaya dulu, terang ingin menyapa untuk dua narasumber terang yang sudah bergabung di studio pada malam hari ini. Terang sahabat terlebih dahulu, Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz Dr. Osman Ilyas. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dan tentunya kami juga menyapa narasumber kita di malam hari ini, Ustadz Dr. Agus Tangka MPDI. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan insya Allah sahabat budaya, ya, topik obrolan ini dapat Anda dengarkan di saluran frekuensi 95,1 FM. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami di laman RRI Digital dan dapat Anda tonton dari live Facebook program 4 RRI Ternate. Sebelum kami ajak Anda untuk memulai obrolan di malam hari ini, Toran juga buka line interaktif di sesi kedua nanti. Sahabat budaya ingin bergabung, boleh bergabung di line telepon 0921 3126 518, atau juga yang ingin bertanya bisa di layan telepon 0821 9526 95, dan juga di WhatsApp sahabat bisa bergabung di 0853 9853 3951. Baik, sebelum kita mulai mungkin saya ingin menyapa terlebih dahulu Ustaz, bagaimana perjalanannya mungkin dari rumah, dari kediaman, mungkin dari tempat beraktivitasnya sampai ke studio kita di malam hari ini, bagaimana keadaan dan kabarnya Pak Ustaz?
1: Terima kasih, alhamdulillah, bersyukurlah. Sebelumnya saya mohon maaf, sedalam beberapa terakhir hari terakhir ini suara saya terganggu sehingga resak-resak kedengarannya. Sampai-sampai beberapa jadwal yang ceramah yang saya harus isi saya batalkan semua atau suruh diganti karena suara saya tidak nyaman didengarkan orang. Tapi saya percaya diri bahwa malam ini agak lumayan, walaupun masih kedengaran resak-resaknya. Alhamdulillah dalam perjalanan dari rumah ke sini nyaman, aman, lancar. Alhamdulillah udara di sekitaran jalan raya juga sudah mulai mendingin, tidak panas mungkin karena malam, atau mungkin sudah tanda-tanda akan datangnya hujan. Jadi alhamdulillah lancar-lancar saja sampai ke RRI di sini, Pak. Terima kasih.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz Agustang, bagaimana perjalanannya, kabarnya sendiri Pak malam hari ini?
3: Oke, alhamdulillah ya Mas Fajar ya. Terima kasih atas undangannya dan insya Allah kita bertemu dalam uhwah kesempatan kali ini ya. Perjalanan dari rumah ini ya menikmati udara sejuk ya. Di sana di malam hari dan tentu juga dengan suasana-suasana yang kemarau seperti ini agaknya dinginnya lebih ini ya, lebih masuk ya, dinginnya lebih menyentuh ya. Jadi kita nikmati saja sembari dengan apa semuanya itulah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Fajar ya. Seperti itu Mas Fajar ya.
0: Iya, kalau kata orang panasnya terasa, dinginnya agak sementara. Itu. Ya, sahabat budaya juga yang bergabung malam hari ini, topik obrolan kita malam hari ini akan kami bacakan kembali mengenai topiknya mengenai Nabi Muhammad sebagai tokoh uhwah. Dan memang ini seiring juga dengan momentum perayaan yang memang belum terlalu jauh ya kurang waktunya. Dan berbicara tentang sosok yang mulia Nabiullah Muhammad SAW, banyak yang bisa kita contoh. Tapi sebagai salah satu yang mungkin bisa kita awali, kita membahas tentang uhwahnya sendiri dulu mungkin Pak Ustadz. Mungkin masih banyak yang tahu uhwah, ya hubungan, tapi sebenarnya uhwah ini seperti apa? Mungkin Ustadz Usman bisa, Pak Ustadz Agustang mungkin bisa memulai dulu untuk menjelaskan mungkin kepada pendengar kita, sebenarnya uhwah yang dimaksud konteksnya seperti apa malam hari ini Pak Ustadz?
3: Oke, baik, terima kasih. Saya memulai dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada guru kami ya, orang tua kami di sini insyaallah. Tema kita terkait dengan uhwah ya. Ya, apa sih itu uhwah ya? Kalau misalnya kita mau terkait dengan uhwah, berarti tentu kita melihat ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang saya kira banyak referensi yang bisa kita lihat. Salah satunya mungkin dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Ya, ini kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah apabila ada di antara kalian itu yang berselisih. Bainahu attaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata ikhwah ini kalau dilihat dari akar katanya itu adalah kata akhun, ya, saudara, ya, kalau dalam bahasa Arab itu saudara, ikhwah, persaudaraan, ya. Artinya sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mempererat persaudaraan kita sama sesama. Dan di dalam Islam pun juga, ya, yang namanya persaudaraan itu kan banyak-banyak ininya, ya, banyak pembagian-pembagian juga, atau banyak tingkatan-tingkatan yang bisa kita lihat.

0: Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuk makhluknya itu semuanya kita bersaudara. Manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan, kita dengan makhluk yang lain yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya itulah ukhuwah yang hakiki, yang paling ini ya. Kalau misalnya ya tingkatan-tingkatan itu nanti kan ini yang akan menguatkan ya, ini yang menguatkan. Semakin tinggi imannya seseorang, maka semakin memperkuat ukhuwahnya, memperluas jangkauan ukhuwahnya. Bukan hanya sekadar kita ukhuwah Islamiyah ya. Maksudnya okay, kita bersaudara secara karena kita adalah bagian dari satu agama. Okay. Tetapi di sisi lain juga pun kita harus memperkuat yang namanya ukhuwah wataniyah, karena kita sebagai sama-sama anak bangsa seperti kita yang sekarang adalah berada di Indonesia dengan suku, ras dan agama yang berbeda-beda pun nanti kita akan lihat juga dari sisi ukhuwah insaniyah ya, kita sebagai manusia itu ya, apapun bentuknya kita, apakah mungkin ada kita ini makhluk sempurna secara fisik ataukah ada yang makhluk ya manusia yang tidak sempurna secara fisik ya, semuanya itu istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu pula ketika kita melihat lebih tinggi lagi, ada namanya ukhuwah makhlukiyah ya, sesama makhluk kita harus saling menghargai karena kita ini bersaudara ya. Saya kira itu sebagai pengantar Mas Fajar ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Ustadz Agustin. Mungkin kita beralih ke Pak Ustadz Usman untuk mungkin menambahkan tentang konsep uhwa dalam Islam ini seperti apa Pak Ustadz.
2: Terima kasih. Para pemirsa yang berbahagia, kalau kita menyimak tentang penjelasan uhwah dari segi etimologis dan terminologis yang disampaikan oleh Pak Agustang tadi, itu menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya uhwah itu adalah sebuah kesatuan. Kesatuan dalam rasa, kesatuan dalam cipta, kesatuan dalam tindak, laku, perilaku dan lain-lain. Artinya kalau yang dinyatakan kesatuan itu berarti bahwa kita itu saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Mungkin dalam kehidupan ini ada orang lain berkelebihan, ada orang lain yang berkekurangan. Nah dalam konteks itu ya itulah yang harus di. Tapi yang jelas secara apa alamiah bahwa kehidupan ini kan saling ada ketergantungan. Pamannya antara makhluk manusia dengan makhluk binatang atau hewan itu, tanpa manusia binatang juga itu liar. Ya, contohnya ketika Anda piara ayam, contohnya nih, ketika ayam itu sudah akrab banget, tiba-tiba Anda sepi atau berada pindah di suatu tempat, ayam itu pun juga ikut liar dan bahkan tidak nyaman di tempat itu. Sangat-sangat nyaman binatang piaraan itu kalau tuannya ada gitu ya. Ini ada contoh kecil bahwasanya demikian juga pada manusia. Manusia ini kan Allah ciptakan itu tidak sama. Ya raut muka saja sudah tidak sama. Apalagi dipandang dari segi kepentingan rezeki ya. Dan seterusnya itu juga tidak sama. Tingkat kesejahteraan orang juga tidak sama. Oleh karena itu dalam apa konteks uhwah ini ya saya menggunakan istilah satu kesatuan yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu maka dalam konteks ini salah satu indikator yang paling utama dalam konteks uhwah itu adalah saling menyayangi dan menghormati antara satu dengan yang lain. Konteks ini harus dipahami bahwa keberadaan kita itu memiliki perbedaan. Oleh karena itu perlu ada hubungan keterkaitannya. Yang penting itu kalbu kita tadi, hati kita. Yang penting hati kita kalau sudah memandang manusia itu sebagai apa, meletakkan manusia sebagai posisi manusia, maka dia akan menyayangi manusia itu dan menempatkan manusia itu pada posisinya. Kalau sudah menempatkan posisi manusia sebagai tempatnya, berkata-kata juga harus jaga sehingga tidak menyinggung perasaan, bertindak juga harus jangan sampai melampaui batas. Demikian juga mungkin ada juga saya saling membantu manakala ada susah dan seterusnya. Nah itu pada prinsipnya. Jadi uhwah dalam konteks ini bagaimana kita hidup bersama, senang bersama, susah juga bersama. Demikian, nanti insya Allah dikembangkan lagi.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz Usman.

0: Mungkin untuk masuk ke topik obrolan kita malam hari ini mengenai sosok Nabiullah Muhammad SAW yang merupakan tokoh uhuwah. Kita mengetahui Ustadz bahwa Nabiullah Muhammad adalah sosok yang sempurna, sosok yang menjadi panutan kita umat muslim seluruh zaman. Kalau kita bisa mengambil refleksi Pak Ustadz, mungkin apa poin penting yang kita sebagai umat muslim harus lihat dulu dari sosoknya Nabiullah Muhammad SAW?
1: Oke, baik, Mas Fajar dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tema kita adalah sebagai tokoh uhuwah, ya. Dan ini bukan sembarang jargon, ya. Karena memang betul-betul beliau menanamkan nilai-nilai uhuwah itu dalam kesehariannya, dalam tindak tanduknya di masyarakat, dan itu harus kita jadikan sebagai teladan. Mungkin kita dari sisi tinjauan sejarah itu pasti kita tahu semua bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan hijrah itu, ya. Yeah. Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di mana mungkin ya di situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana kita menghidupkan uhuwah itu, ya. Rombongan para sahabat yang ikut berhijrah bersama Nabi dari kota Mekah menuju ke Madinah yang disebut, kemudian disebut sebagai kaum muhajirin. Nah, itu kan. Kemudian juga ada golongan-golongan di Madinah sebagai penduduk kota Madinah yang menerima dengan baik Nabi kita Muhammad SAW pada saat hijrah, yang disebut dengan kaum Ansar itu. Itu dipersatukan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, apakah mungkin dipersatukan dengan dianggap sebagai saudara dan seterusnya. Itu kan bagian daripada ukhuwah yang diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW, mempersatukan antara dua golongan, yaitu kaum Ansar dan kaum muhajirin. Kaum Ansar ini kita lihat sebagai, kalau dalam tatanan kehidupan kita sekarang, itu adalah misalnya kita yang senantiasa berpindah-pindah tempat itu, ya, atau konteksnya adalah perantau itu, ya, pergi ke suatu tempat mungkin karena pekerjaan, karena aktivitas dan seterusnya, ya. Bertindaklah sebagai kaum muhajirin sebagaimana Rasulullah SAW berhijrah. Begitu pula dengan yang menerima, ya, bertindaklah sebagai kaum Ansar yang menerima Nabi dengan baik karena ingin menyampaikan dakwah dan seterusnya. Itu kan dipersatukan oleh itu, ya. Begitu pula ketika Nabi mau merebut kota Mekah yang disebut dengan Fathul Mekah, itu kan suasananya tidak dalam kondisi perang itu, ya, tetapi mempersaudarakan kembali, merebut kembali kota Mekah dengan damai dan seterusnya, tidak ada paksaan, tetapi tidak ada juga pertumpahan darah. Yeah. Ini yang sejatinya patut kita jadikan sebagai teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu sisi untuk melihat bahwa kita dengan latar belakang yang berbeda-beda ini, kita perlu untuk meningkatkan persaudaraan itu, karena itu yang menguatkan kita, ya. Saya kira seperti itu, Mas Fajar. Ya.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Ustaz Agustam. Mungkin kita ke Pak Ustaz Usman mengenai peran Rasulullah sebagai tokoh yang disebut sebagai tokoh uhuwah.
2: Terima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah.
0: Masya Allah.
2: Pada diri dan kepribadian Rasulullah SAW itu adalah contoh dan teladan bagi umat manusia. Ini hadis ini mencerminkan kepada kita bahwa seluruh kepribadian Rasulullah Muhammad SAW itu, baik dari segi lisannya, perkataannya, dari segi perbuatannya, dari segi sikap dan perilakunya, seluruhnya itu adalah teladan yang harus kita mengikutinya. Sebagai contoh adalah beberapa indikator uhuwah yang dikembangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahlihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu jika dia tidak menyayangi saudaranya seperti dia menyayangi dirinya sendiri.
0: Wah, betul sekali.
2: Ini hadis Rasulullah SAW menekankan kepada kita memandang diri kita ini sama dengan orang lain, itu sama dengan diri kita. Ketika kita sakit, maka orang di sana juga rasa seperti itu sakitnya. Ketika kita lapar, kemungkinan di sana juga lapar seperti itu. Jam makan ini kan sama. Jangan-jangan kita makan kemudian cemilan, kemudian apa namanya buah-buahan, sementara yang di tetangga kita itu tidak bisa. Nah, oleh karena itu kita harus menyayangi mereka. Bahkan Allah, Rasulullah mengancam tidak beriman. Kemudian daripada itu Rasulullah SAW berikan contoh yang lain, harus membantu sesama yang lain. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Jadi bertolong-tolonglah kamu dalam buat kebaikan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam buat kemurkaan. Ini adalah hal-hal yang dianjurkan Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk meningkatkan ukhuwah tadi. Saling membantu dan saling menolong. Bahkan dalam konteks tertentu, agar kata-kata kita itu tidak menyinggung perasaan orang lain, la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia menggunakan kata-kata yang baik atau diam saja. Di sini Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa ketika dia berhadapan dengan para jamaah atau umat saat itu dia menganjurkan supaya kita menggunakan kata-kata yang baik. Bagaimana menggunakan kata yang tidak menyinggung perasaan orang. Mungkin bersilat lidahlah kalau memang itu harus kita benarkan atau betulkan perkataan yang salah atau sikap orang dan seterusnya. Tapi kalau toh itu Anda merasa keberatan untuk mengungkapkannya, khairan aw liyasmut, maka lebih baik diam saja daripada ngoceh. Totong di sini bilang
3: tanpa masalah.
2: Iya. Tanpa mencari kutu. Lalu cerita sana cerita sini yang tidak berujung dan akhirnya menyinggung perasaan orang lain. Jadi lebih baik diam saja, itu kata Rasulullah SAW. Dan banyak aspek lagi, contoh lain lagi adalah seperti Rasulullah SAW itu sangat memaafkan kepada siapapun yang bersalah kepada beliau. Banyak cerita-cerita dan riwayat yang menekankan tentang Rasulullah itu sangat-sangat memaafkan kepada orang. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW itu menekankan pentingnya memberi maaf. Jadi kalau kita kaji dalam Al-Quran, Ustadz ya, tidak ada kata meminta maafnya. Ayat-ayat Al-Quran itu, hendaklah kamu meminta maaf, tidak ada. Yang ada itu, hendaklah kamu memaafkan kepada orang lain.
3: Membuka pintu maaf.
2: Fa'fu'anna, maka maafkanlah mereka. Ya, banyak, banyak. Hendak kita membuka pintu maaf untuk memaafkan orang. Ini perintah, Pak. Ya, oleh karena itu, maka sikap uhwah tadi mengikat kita itu, kan memang namanya manusia ya. Kadang-kadang juga ada hal-hal yang membuat kita bertengkar, salah paham dan seterusnya. Tapi itu tadi Rasulullah ambil di contoh. Bahkan dia dilempar dengan batu pada saat dia berdakwah. Apa kata dia? Mungkin dia belum paham. Dia belum paham itu. Jadi ya tenang saja. Para sahabat saat itu kan sudah mau membalasnya untuk mungkin menggebukin orang itu. Tapi Rasulullah tidak, tenang-tenang saja. Kita maafkan dia saja, mungkin dia itu belum paham. Nah, ini contoh teladan bagaimana uhwah kepribadian Rasulullah membina dan menyatukan umat pada saat itu. Mungkin itu tambahannya.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Usman. Tadi ada yang coba untuk bergabung lewat telepon. Sekarang beralih ke WhatsApp. Kita izin bacakan pertanyaan yang masuk dulu, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Fajar. Ingin bertanya di Basala malam hari ini. Topiknya menarik tentang Rasulullah sebagai tokoh persatuan dalam kurung uhwah. Yang ingin saya tanyakan di malam hari ini, Bung Fajar, untuk para ustadz yang hadir, saya sering melihat Pak Ustadz di sosial media sekarang banyak timbul fitnah, mau itu yang dihadirkan oleh teknologi kecerdasan buatan atau dari jari-jari netizen yang sangat kreatif, Ustadz, baik itu gosip orang sekitar atau gosip tentang public figure. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, Rasulullah adalah sosok yang sangat pemaaf dan bertutur kata baik. Lalu bagaimana kita sebagai umat muslim mengingatkan mengingatkan sesama saudara yang masih sering nakal dalam berujar dan berkata dan membuat pertikaian di media sosial. Terima kasih Bang Fajar, izin jangan dibacakan namanya. Terima kasih.
1: Dia no name saja, tidak
0: namanya. Jadi kita sebutnya sahabat budaya saja, Pak Ustaz. Mungkin bisa dijawab dulu Pak Ustaz Agus.
1: Ya, silakan. Siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Siapapun itu dan dimanapun sahabat budaya berada, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, amin, diberikan ya kesehatan, dan insya Allah senantiasa bertambah iman dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, okay, terkait dengan pertanyaan bagaimana cara, ya saya simpul menasihati ya, atau memberikan nasihat kepada teman-teman yang sering berbicara tidak baik dan seterusnya, apalagi dengan yang media sosial seperti ini ya. Pertama yang harus kita lakukan bahwa apapun itu yang ingin kita ini menasihati orang itu dengan harus dengan apa ya, harus dengan yang cara-cara yang baik. Betul, ya. Betul. Jadi mungkin karena kita anggap teman kita ataukah saudara kita ataukah kawan-kawan kita berbicara berlebihan, ingin kita menegurnya dan seterusnya, ya tentu dengan menegur dengan cara-cara baik ya. Betul. Jangan juga menegur dengan kata-kata yang kasar karena sama juga dengan kita kalau seperti itu ya. Jadi usahakan memberikan contoh yang terbaik kepada teman kita, atau kan menegur dengan cara yang baik. Paling tidak kalau misalnya mau menegur, ya jangan menegur di depan orang ya, kan karena itu yang ini kan contoh untuk meneguhkan ukhuwah ya. Kita mencari cara supaya bertutur itu tidak menimbulkan keretakan di dalamnya. Betul. Artinya tetapi memberikan sambung persaudaraan lah ketika kita ini. Ibarat kata pepatah itu, janganlah sering-sering menjadi gunting ya. Selalu menggunting untuk memisahkan antara dua bagian kain. Tapi sering-sering menjadi jarum yang menjahit ya. Menyatukan bagian-bagian yang dulunya terpisahkan menjadi satu, seperti itu. Kemudian di media sosial memang kita ini perlu juga untuk sama-sama saling menjaga diri dari hidup di dunia kedua ya. Ini saya sebut sebagai dunia kedua karena kan dunia kita sekarang memang dua dunia ya, kita hidup di dua dunia ya,
0: terbagi-bagi
1: ya. Kadang-kala mungkin kita berusaha untuk baik di, ada orang yang berusaha baik di dunia maya, tetapi di luar dunia nyata itu berbeda dengan apa yang ininya. Jadi yang kita ini berarti ketika ada berita dan seterusnya ya, senantiasa bertabayun lah ya, bertabayun memperhatikan, jangan selalu menyebar hoax dan seterusnya, berkata yang ini yang memang perlu kita inginkan ya. Bahasa-bahasa anak-anak kita sekarang ya kadangkala juga merah telinga kita mendengar dengan menggunakan kata-kata yang kasar atau mungkin menyebut nama-nama hewan yang ya, ini yang perlu. Jadi sobat budaya, terkait itu ketika misalnya ingin memberikan pencerahan nasihat kepada teman-temannya yang ini ya, berikanlah nasihat yang terbaik ya, tetapi juga jangan sampai menyinggung perhatiannya mereka, menyinggung perasaan sehingga justru menjadi keretakan persahabatan dan seterusnya. Saya kira itu Bung Fajar ya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz Agus. Pak Ustaz Usman, mungkin
2: saya ingin tambahkan bahwa tentang ukhuwah melalui media sosial ini bagi saya sebuah kebanggaan. Ya. Ada salah satu isyarat dalam hadis, semakin banyak teman, semakin banyak saudara. Itu semakin banyak keberkahan yang akan kita dapat. Lewat media sosial itu kita bisa berteman dengan manusia seantero dunia. Untung malaikat-malaikat dan arwah-arwah itu tidak mampu ber-SMS. Kalau tidak, kemungkinan besar kita juga bisa komunikasi dengan mereka. Artinya apa? Alhamdulillah se-Indonesia, bahkan di luar negeri, kita bisa berteman dalam konteks beruhwah dalam. Nah, sekarang ini masalahnya adalah bagaimana penggiat media sosial ini mampu menahan diri dan hanya menggunakan media sosial sebagai penyebaran kebaikan-kebaikan. dengan media sosial kita bisa berdakwah, bernasihati orang, kemudian kita menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya berharap para pemirsa yang berbahagia, jangan saja menggunakan media Facebook, Instagram, YouTube dan lain-lain itu hanya sekedar ngoceh-ngoceh dan penampilan-penampilan foto. Ya, ya walaupun itu bagus, ya bagus, tapi perlu ada juga apa namanya muatan-muatan dakwah.
0: Ya,
2: ya muatan-muatan dakwah. Salah satu diantaranya tadi, bagaimana supaya kita menggunakan kata-kata dan kalimat dalam mengkritisi tanggapan orang, ya, membalas Instagram, WA dan seterusnya di Facebook, itu menggunakan kata-kata yang bijak, ya, penuh hikmah, kata-kata yang penuh hikmah, ya, itu kan berarti saling apa mempererat hubungan kita. Bahkan kadang-kadang kita apa namanya saling menyapa dengan orang-orang yang kita tidak kenal sama sekali, yang mengomentari postingan-postingan mereka, ini kan apa media ya perekat yang sangat luar biasa ini dalam media sosial ini. Ya, yang penting tadi kita menjaga agar supaya hati kita ini tetap bersih dalam menanggapi segala hal. Ya wajarlah dalam dunia maya, dunia sosial ini kan baik juga muncul, tidak baik juga muncul. Kata-kata yang ngoceh kadang-kadang juga tidak sabar mereka ungkapkan di media juga kadang muncul. Akan tetapi kita harus pahami bahwa itu mungkin sifat amarah yang harus senantiasa kita harus hindari, dan sifat apa namanya kedengkian yang mestinya kita harus hilangkan dalam diri kita itu sendiri. Oleh karena itu sekali lagi, menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya sebagai tempat uhuwah kita dalam konteks yang sangat luas, ya, yang sangat luas. Dan ini kadang-kadang juga efek samping yang tidak bagus. Kita berkomunikasi dengan orang yang jauh, tapi sayang sekali orang duduk di samping kita itu tidak ngobrol. Bapak coba perhatikan aja Pak di bandara, di terminal,
0: gitu
2: ya. Betul, ya, di pelabuhan. Di tempat keramaian
0: yang
2: itu berjejeran 10 orang itu mereka tidak bercerita. Bahkan saya sering menegur mahasiswa yang kumpul, tapi mereka tidak berdiskusi atau tidak bercerita. Eh, ini kamu kumpul-kumpul dekat-dekatan, kami cuma main media sosial menjawab pertanyaan orang, ada yang senyum-senyum, ada yang marah. Loh, itu kan kamu komunikasi dengan orang jarak jauh. Kenapa Anda yang dekat-dekatan itu Anda tidak silaturahim, tidak bicara, tidak bercerita?
0: Betul.
2: Ini adalah dampak yang paling, ya, menurut saya satu dampak negatif dari adanya. Bahkan suami istri, Pak, ketika di ruang tamu itu tidak bercerita.
0: Masing-masing sibuk.
2: Iya, sibuk dengan medianya. Anak-anak kita sudah mengurung diri di kamar dan mereka itu, chat apa ya? Chat. Berkomunikasi dengan orang luar. Sementara kita tuh panggil ulang-ulang saja dia. Belum tentu dia nyahut yang pertama. Ini dampak negatif yang perlu kita waspadai. Yang mestinya adalah ketika kita duduk bersama, jangan matikan HP, tapi senyapkan HP, diamkan HP. Ayo kita ngobrol. Ya, kita ngobrol. Bawa cerita di antara satu, mungkin itu ada informasi-informasi yang baik ya buat buat kita di antara satu dengan yang lain. Ini orang kalau kutar bilang dulu ke bapak ku dekat tara baca cerita. Kong baku ya dimba baca cerita dimba sedu dengan orang-orang yang jarak jauh semuanya. Ya, jadi marilah kita mulai dari rumah kita masing-masing, tetangga kita. Kalau duduk ke bawah dalam rumah itu, ayo mari sama-sama kita ngobrol bercerita. Mungkin di situ ada hal-hal yang perlu kita bahas bersama. Mungkin saling memberikan informasi tentang kebaikan-kebaikan. Ya, tidak juga menafikan bahwa saudara-saudara kita jarak jauh harus kita jumpa mereka melalui dengan media sosial itu. Demikian tambahan saya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz Usman. Kita izin bacakan lagi Pak Ustadz, ada pertanyaan yang bergabung dari WhatsApp. Sahabat Dria juga kalau yang mau bergabung lewat telepon, turun juga buka layan telepon di 0921-3126-518 atau juga di layan telepon 0821-9526-6695. Yang mau chat di WhatsApp juga boleh di 0853-9853-3 3951 sahabat budaya. Izin bacakan pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fajar. Izin pertanyaan berikut ini namanya jangan dibacakan. Baik, siap. Bung Fajar, izin bertanya untuk para Ustadz yang bergabung di Basalam malam hari ini. Pak Ustadz, saya ingin bertanya Pak Ustadz, Rasulullah ketika memasuki fase atau masa hidupnya untuk melakukan hijrah, banyak cobaan yang dialami. Tapi mungkin itu sudah sering kita dengar Pak Ustadz mengenai kisah hijrah kaum muhajirin dan juga kaum ansar, dan bagaimana Rasulullah menjalin hubungan atau dalam kurung ukhuwah antara kedua kaum tersebut. Tapi ada tidak Ustadz kisah atau mungkin perjalanan Rasulullah yang jarang kita ketahui yang berhubungan dengan ukhuwah, semoga bisa menambah keimanan kita. Dan satu pertanyaan lagi untuk Pak Ustadz, Pak Ustadz gimana kalau kita kesal dengan orang yang tidak mau menjalin ukhuwah padahal sudah kita coba, apakah tangan kita yang harus bergerak atau hati kita dulu Pak Ustadz? Semoga dua pertanyaan saya dibacakan. Baik, terima kasih. Mungkin kita bisa mulai, silakan Pak Ustadz. Mau Ustadz
2: ya, Ustadz Agustang dulu. Oh, karena baik, silakan, tentang hijrah toh. Ya, saya persilakan.
4: Iya, oke, makasih. Ini pertanyaan dari siapa? Anonim ya,
0: ya sahabat, tidak budaya.
4: Sahabat budaya yang insya Allah rezekinya dilimpahkan senantiasa. Amin ya rabbal alamin. Ya, terkait dengan kisah Rasulullah yang ini, yang pada hakikatnya sebenarnya kita mau bercerita tentang hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang tentu banyak tantangan ya. Hijrah itu kan ya dimaknai dari sisi secara harfiah juga, bisa juga di sisi secara lugawi ya. Kalau secara bahasa berarti hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Berarti berpindah, meninggalkan kampung halaman untuk berproses, apakah mungkin karena pekerjaan, karena alasan dasarnya, itu kan hijrah. Berarti akan ketemu dengan orang-orang yang lain, termasuk juga hijrah dalam hal ini secara istilah yaitu berpindah dari kejahatan menuju kebaikan, yang tidak baik menuju yang baik, yang baik menuju yang sempurna. Itu kan beda cerita hijrah, beda tantangannya. Betul. Itu kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah kan ya dengan tantangan yang luar biasa, dikejar oleh kaum Quraisy dan seterusnya, kemudian harus mengangkat senjata ketika itu di apa namanya, memang harus dilakukan ya. Nabi kita Muhammad SAW tetap melalui proses itu. Tetapi tentu kita harus tahu juga bahwa Nabi kita Muhammad SAW dalam konteks berperang juga, Nabi kita Muhammad SAW pun disegani oleh lawan-lawannya itu. Artinya ada yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pada intinya ketika ingin hijrah, hijrah apapun temanya, hijrah dari yang baik ke yang lebih baik, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, berperilakulah sebagai orang sebagaimana muhajirin itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kaum muhajirin itu kan memposisikan dirinya sebagai seseorang yang berpindah, artinya dengan tantangan yang diinikan, dengan tantangan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menjalani perannya sebagai seorang muhajirin dengan baik ya itu. Kemudian apa tadi pertanyaan yang kedua, saya lupa
2: yang
4: itu.
2: Nanti saya yang jawab.
4: Oke, okay, ya kalau seperti itu ya.
0: Baik.
4: Oke, okay, Ustaz.
0: Silakan.
4: Oke, okay, silakan.
2: Terima kasih kepada pemirsa Al-Khusus, Bil-Khusus yang bertanya dan masih menyiapkan namanya. Moga kalau ketemu di jalan atau di mana itu pasti doakan ya, kita bisa berkenal gitu. Itu juga uhwah toh.
4: Iya.
2: Ya. Baik, menyangkut tentang jika kesal terhadap sesuatu atau perilaku orang atau sikap orang, semakin kita mau berdamai tapi semakin juga mau menjauh. Ini adalah salah satu tantangan kita dalam konteks membina ukhuwah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Itu silat wal asr ya. Wal asri innal insana lafi yusri illal ladzina amanu 'amilus shalihati atau segitu. itu surat pendek, ayat juga pendek. Dia bilang begini, sesungguhnya manusia itu rugi semuanya. Rugi. Kenapa rugi? Ya, karena tidak memanfaatkan apa adanya. Lalu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka saling menasihati dengan kesabaran dan saling menasihati dengan kebenaran. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya aspek kekeliruan, aspek kesalahan, aspek ketidakpuasan itu biasa muncul.
1: Iya.
2: Atau aspek lalai itu sering muncul. Atau aspek bandel pada diri manusia itu pasti akan muncul. Makanya ayat ini tetap lahir dan untuk menangani persoalan-persoalan seperti ini. Jika pada diri seseorang itu sudah merasa terlalu benar, kemudian melakukan sesuatu yang menyalahi aturan, menyinggung perasaan orang, dan kemudian orang itu mau segera untuk meminta maaf dan seterusnya, tapi sikap bandel ini yang sering muncul, maka di sini dikatakan bahwa hendaklah kita saling menasihati dengan kesabaran.
1: Yeah.
2: Nah, kata kesabaran ini yang perlu kita berpegang. Allah menekankan kesabaran itu lebih utama daripada kebenaran. Karena dengan bahan sabar dulu, alat sabar dulu, tau minta maaf pertama dia tak mau, minta maaf kedua tidak mau, minta maaf ketiga tidak mau. Kembali ke Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Dia mengatakan tunggu nanti dia maafkan sudah, tak usah mintalah. Kan kita sudah 2-3 kali minta maaf, tapi juga dia tidak maafkan. Itu memang pribadi orang begitu.
1: Iya.
2: Dan tidak selesai di atas dunia. Di akhirat kelak, orang yang tidak mau memaafkan atas kesalahan orang lain atau tidak dan seterusnya, itu kan ada pertanggungjawabannya yang sangat sangat berat di akhirat. Saya belum tahu persis hadisnya, tapi dalam keterangan yang sudah umum mutasabihat ya, sudah sangat
1: santun,
2: bahwa di akhirat kelak itu masih juga baku minta maaf, masih baku tagih maaf, memaafkan itu. Makanya ketika ada mayat sudah di depan pintu mau diberangkatkan ke alam kubur, mau digotong orang, kata seorang Siloloa, dia bilang, jika ada kata-kata yang salah dalam pergaulan beliau, baik dalam rumah maupun tetangga maupun siapa saja, maka hari ini kita harus maafkan kepada beliau. Karena kalau kita tidak maafkan akan menjadi halangan dalam perjalanan beliau di alam kubur nanti. Apakah Anda bersedia maaf? Maaf. Ya gitu ya.
1: Betul.
2: Ini adalah pelajaran buat kita bahwa sesungguhnya maaf memaafkan itu perbuatan yang harus selesai dalam waktu. Kalau marah itu berapa hari, Ustaz?
3: Iya, maksimal 3 hari.
2: Maksimal 3 hari.
3: Bermarahan.
2: Iya, kalau saya itu sering bilang, ya teman saya yang baik itu marah itu harus 3 jam saja.
3: Dipersingkat
2: lebih dipersingkat. Iya, apalagi teman akrab itu kalau marah saya bilang marah itu 3 jam saja, tidak boleh sampai 3 hari. Apalagi 3 minggu. Ini kadang marah sampai Rasulullah memberikan contoh yang baik bahwa marah itu hanya 3 hari maksimalnya. Jadi kadang-kadang kalau suami istri baku marah, ya hari pertama jangan baku bicara dulu, wajar. Hari kedua baku lewat me buang muka dulu, wajar. Hari ketiga itu semula toh ya. Ya, semula senyum-senyum pelan-pelan sudah. Itu harus selesai di situ. Ya. Jadi biar pindah tempat tidur pun harus bagaimana selesai 3 hari itu. Jadi hari kedua itu harus memaksimalkan upaya sebagaimana supaya meraih hati yang si hati dengkel tadi, marah tadi, supaya segera melembut dan menyambut tentang sikap kita seperti itu. Oleh karena itu tidak perlu dengan menggunakan kekerasan tangan dan seterusnya yang dimaksud dalam soal tadi.
1: Iya.
2: Ya, betul, mencegah kemungkaran itu ada 3. Yang pertama dengan yadun, tangan. Yang kedua dengan kalimat. Dan yang ketiga dengan kalb, diam. Jadi kalau Anda berupaya semaksimalnya untuk meminta maaf dan seterusnya, berdamai, tapi dia, ya diam saja, kata Rasulullah SAW. Dengan kata diam itu, orang kampung bilang dia akan terpuhak kalau dia bicara petorang. Dia berdiam sampai dia terpuhak. Dia sudah tidak sanggup lagi untuk dia diam, atau dia tidak sanggup untuk marah. Akhirnya dia berkata-kata dengan sendirinya di hadapan kita. Mungkin ini adalah langkah-langkah terbaik yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dan teladan dalam rangka untuk menangani masalah-masalah tersebut.
0: Yeah. Baik, baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan tentunya ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari sahabat Uda tadi yang bertanya apakah harus mulai dari tangan dulu. Kelihatannya kalau kedua tangan sabar dulu ya. Kan tadi sudah dijelaskan gue sama Ustadz, harus dimulai dengan mengingatkan dengan kata-kata yang baik. Yeah. Agar tentunya juga pastinya kita juga tidak suka kalau diingatkan dengan orang terus tiba-tiba tangan yang duluan mengingatkan. Kelihatannya itu tidak baik juga sahabat Uda ya.
4: Yeah,
0: baik. Betul, ya. Mungkin selain dari pertanyaan sahabat Uda, saya juga ingin bertanya Pak Ustadz, tadi juga sama kita sudah membahas tentang berbagai macam tantangan kita. Ada sosial media Pak Ustadz, ada teknologi juga, dan berbagai macam problematika kita untuk menjaga uhwah sesama umat manusia, sesama lingkungan sosial. Kalau di kita saat ini Pak Ustadz, di dunia dengan berbagai macam perpaduannya, pesan-pesan yang sudah Rasulullah tinggalkan, apa yang harus kita lakukan Ustadz untuk bisa mungkin memulai uhwah yang lebih baik dengan lingkungan sekitar kita?
2: Dimaksud lingkungan ini lingkungan bisa manusia atau
0: manusia, Ustaz. Ya.
2: Di lingkungan sosial manusia, iya, sosial ya. Soalnya namanya Ustaz. Lingkungan ini banyak ya.
0: Iya betul.
2: Luas ya. Bisa luas. Baik, hal yang perlu kita berpegangi dalam rangka untuk menjaga uhwah ini baik, itu hanya dua hal yang perlu kita maksimalkan. Yeah. Yang pertama itu adalah hati kita, al-qalb, dan yang kedua adalah lisan kita. Nah, jadi qalb itu di dalam salah satu hadis itu inna fil jasadu mudghah lahal jasadu hasadat fasadal jasadu kullu hasadat, ya. Dalam diri kita itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka diri ini baik. Jika daging itu rusak, maka busuk, rusak, maka kita juga rusak. Ala wahyal qalb, kata hadis itu, dialah hati. Jadi hati ini yang paling menentukan untuk baik buruknya seseorang. Karena dengan baik buruknya hati ini akan melahirkan sikap dan kepribadian seseorang itu untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Jadi sekiranya kalau hati kita ini baik-baik semuanya, nawaiku kita juga baik, niat kita juga baik, perencanaan kita juga baik, sikap kita juga baik, maka insya Allah akan menghadirkan perilaku-perilaku yang sangat baik di hadapan siapapun. Tapi kalau tompe diri ini kau sudah mulai dengan terkoptasi dengan curiga, toh mencurigai sesuatu, kemudian tidak berniat baik terhadap sesuatu, kemudian tidak menghargai terhadap orang dan seterusnya, itu akibat dari lahir dari kalb tadi yang kurang bagus. Oleh karena itu kita harus berangkat dari kalb kita itu, hati kita itu yang baik-baik. Insya Allah kalau sudah yang baik-baik di hadapan kita itu baik semuanya. Yang kedua adalah bilisan. Yang menghubungkan manusia ini kan lisan kita, kata-kata dan kalimat kita. Oleh karena itu di awal kehidupan kita ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjaga agar supaya kata-kata yang kita keluarkan itu mengandung nilai ibadah, bil hikmah, kalimat-kalimat itu nasihat, ya, ibadah dan nasihat. Kadang-kadang banyak orang yang senang menggunakan kata yang berbau dosa, tapi menjadikan kesenangan buah bibirnya. Contoh, caci maki. Ada suku tertentu, saya tidak mau menyebutkannya, suku tertentu atau kelompok masyarakat tertentu, caci maki itu, aduh, setiap kalimat harus, setiap menegur orang harus menggunakan kata caci maki, padahal guru saya Kiai Haji Syahbuddin pernah mengungkapkan salah satu hadis, saya belum hafal hadisnya, bahwa barang siapa yang mencaci maki orang tua orang lain, maka dia sama halnya dengan mencaci maki orang tuanya sendiri. Dan kewajiban pada setelah mencaci maki itu harus dia meminta maaf kepada orang tua itu. Jika mereka masih hidup, insya Allah dia masih maafkan. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, kepada siapa dia harus minta maaf? Ini persoalan caci maki yang sedikit ini, hati-hati bahwa sampai di akhirat lagi pertanggung jawabnya berat. Oleh karena itu kita harus berjuang. Di lisan kita ini kita harus berjuang untuk menghindari hal-hal sepele yang menyebabkan kontradiksi, bahkan pertentangan antara kita yang menimbulkan memutusnya silaturahim. Kata yang singkat tadi, caci maki. Ini saya sudah lama berjuang menghilangkannya, Pak Ustadz. Sudah lama saya berjuang menghilangkan ini, sampai kadang-kadang saya menegur langsung kepada orang tua atau siapapun di hadapan saya yang menggunakan kata itu. Ada metode menghilangkan mulai dari anak-anak. Ya, kita biasakan pada anak-anak. Saya di mobil itu buat permen. Permen itu saya bawa. Bahkan di rumah juga ada permen. Permen itu saya kasih sama anak-anak setiap hari. Pesan yang saya maksudkan, ini nguni dapat permen. Jika Anda dengar ada yang caci maki, teman-teman waktu caci maki, datang lapor Pak Ustaz. Nanti Ustaz yang menyelesaikannya. Tiba-tiba datanglah ada yang satu. Ustaz, ada yang caci maki saya. Siapa itu? Saya ambil permen, bawa, taruh di bawa permen. Wah, mereka yang ikut, yang melapor itu juga ikut berjalan mencari siapa temannya. Sampai di sana saya langsung marah-marah. Siapa yang caci maki tadi? Nah, pada akhirnya apa? Semua dapat permen. Yang caci maki, yang itu, semua dapat permen. Berhenti caci maki ya. Ingat, siapa yang caci maki, lapor Ustaz. Akhirnya apa? Dalam waktu sekitar 1-2 minggu, tidak ada lagi yang datang melapor. Maka kompleks saya, khusus kompleks kehidupan di Kolong Cucu, khusus di kompleks saya, RT RW saya itu, alhamdulillah sudah punah tentang caci maki. Padahal dengan metode permen saya tadi. Ini adalah awal pendidikan terbaik yang insya Allah saya dapatkan, saya temukan ini untuk menjadi contoh dan teladan bagaimana kita bisa menghilangkan kata-kata yang mengicu terhadap pertengkaran dan mungkin juga apa berakibat daripada dosa dan seterusnya. Mungkin itu yang sekedar saya tambahkan.
0: Baik. Mungkin Pak Ustadz Agustang ingin menambahkan pertanyaan masih sama Pak Ustadz mengenai gimana cara kita untuk membangun ukhuwah di lingkungan sosial kita.
4: Baik. Ayat yang saya sampaikan tadi di awal, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minun ikhwah fa aslihu baina akhwaikum, dan seterusnya, akhirnya itu ada la'allakum turhamun. Artinya akhir daripada ukhuwah itu, akhir daripada persaudaraan itu tidak lain tidak bukan adalah ar-rahim, kasih sayang. Jadi rahim ini ya seakar kata dengan alamur rahim di ini, asal kita dari ibu kita ya, rahim itu artinya apa? Ketika kita menjaga persaudaraan itu mengibaratkan menjaga rahim kita sejatinya. Dan salah satu hadis juga ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, irhamu man fil ard yurhamukum man fis sama. Jadi berkasih sayanglah kita kepada sesama manusia, makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, fil ard, niscaya insya Allah akan timbul kasih sayang dari langit. Nah, itu kan. Jadi dari persaudaraan, dari ikhwah itu lahir nanti kasih sayang antara sesama kita. Ya, ketika lahir persaudaraan, kasih sayang antara sesama kita manusia maupun makhluk yang ada di muka bumi ini, akan nanti turun itu rahmatnya ada Allah dari langit, apapun bentuknya, mungkin hujan, itu kan rahmat hujannya Allah yang betul-betul kita tunggu. Mungkin barangkali karena kita berkasih sayang turun hujan yang dimaksud adalah hujan yang mendatangkan manfaat, bukan hujan yang mendatangkan bencana, itu kan. Kalaupun misalnya harus kemarau, ya kemarau yang bermanfaat. Nah, itu kan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga kan rahmat dari langit dan dari bumi kan akan dibuat terbuka bagi bagi mereka yang berkasih sayang. Apa ada ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa jika satu kaum itu beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam satu penduduk satu kaum misalnya kita di Ternate ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti janjinya Allah apa? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah buka pintunya langit, pintu berkahnya langit dan pintu berkahnya bumi, semuanya menjadi berkah. Ya, kenapa? Karena kita menjaga uhuwa, ya, saling berkasih sayang, saling bersetrum. Maka tepatlah hadisnya Nabi kita Muhammad SAW, irhamu man fil ard yirhamukum man fis sama. Siapa yang berkasih sayang antara sesama manusia di muka bumi ini atau muka sesama makhluk, yirhamukum man fis sama, nanti akan ada muncul rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari langit apapun bentuknya itu. Saya kira itu Fajar. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih untuk Pak Ustadz Agusta. Mungkin karena memang waktu membatasi, Pak Ustadz, waktu kita sisa 3 menit lagi kurang lebih, mungkin kita bisa langsung ke penutup kita. Kita mulai dari Pak Ustadz Agusta terlebih dulu, nanti ditutup lagi oleh Pak Ustadz Usman. Silakan, Pak Ustadz.
4: Baik, Bung Fajar dan sahabat budaya yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai closing statement pada kesempatan ini, bahwa pandai-pandailah kita membuka hati, pandai-pandailah kita memahami segala sesuatu, pandai-pandailah kita merasa, ya, jangan selalu merasa pintar, tetapi kita harus berusaha juga pintar merasa, pintar merasakan penderitaan orang, pintar merasakan kasih sayang orang, pintar merasakan, ya, semuanya kita harus pandai-pandai merasa, ya, bukan apa tadi, merasa pintar, tapi pintar merasa. Jadi itu supaya muncul silaturahmi kita, saling berkasih sayang kita, dan insya Allah ketika itu yang kita jalani bersama, ketika itu yang kita laksanakan bersama, akan muncul kasih sayang di antara kita dan muncul pula rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala apapun bentuknya, insya Allah semuanya bernilai rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu Bung Fajar dan sahabat budaya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Ustadz Agusta. Pak Ustadz Usman, silakan untuk closing statement-nya.
2: Ya, umat Islam itu kuat dan besar, harus dibangun di atas ukhuwah. Ya. Dengan kekuatan yang besar yang dibangun di atas ukhuwah itulah, makanya kita akan menjadi umat yang menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umat yang banyak, tapi kalau kita renggang, kita tidak terlalu kompak dalam ukhuwah, maka itu menjadi kecil di hadapan kekuatan kita. Kata Allah, umat yang kecil tapi memiliki kekuatan yang besar, maka dia akan menguasai umat yang paling besar dan lemah. Oleh karena itu, maka mari kita membangun ukhuwah silaturahim yang kuat antara satu dengan yang lain. Hindari hal-hal yang membuat perbedaan, hindari hal-hal yang membuat kecocokan yang merenggangkan kita, dan bersatu dalam ukhuwah sehingga kita menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz Usman. Terus juga ucapkan terima kasih untuk Ustadz Agustang yang telah hadir dalam program Torang Malam hari ini. Wassalam akhirul kalam sahabat budaya. Tentunya Rasulullah SAW adalah tokoh yang menjadi contoh panutan kita umat muslimin dan muslimat dalam beribadah. Salah satunya untuk menjaga uhuwah persaudaraan kita sesama umat manusia dan sesama makhluk ciptaan Allah. Saya Fazlur Rahman Akif Fajar juga menutup obrolan kita malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk sahabat budaya sudah bergabung, sudah mendengarkan sampai di pukul 9 malam hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam sahabat Durian dimanapun Anda berada, masih menemani Roni Karanda di edisi malam hari ini. Masih bersama dengan saya Fazlur Rahman Ike Fajar, masih hadirkan pilihan informasi dan lagu-lagu menarik lainnya. Untuk menemani Roni Karanda sahabat Durian ya, torang hadirkan pilihan lagu-lagu. Jadi untuk Moni jangan dulu berganti frekuensi, tetap berdengar torang di Prompet RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat Durian dimanapun Anda berada, atau pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, terus kembali hadir buat teman Sahabat Durian semua di malam hari ini. Tolong hadirkan ragam informasi dan pilihan lagu-lagu untuk Sahabat Durian tentunya. Dengan pilihan lagu-lagu di Sagu Santai dengan lagu malam hari ini, tolong ajak Sahabat Durian yang mau badengar, yang mau bergabung boleh di line telepon 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-6695. Tolong terima penelpon yang bergabung berikut ini. Selamat malam, Sagu, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, assalamualaikum Bu Fajar.
0: Waalaikumsalam Pak Junaidi, bagaimana kabarnya di Ambon sana?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Malam hari ini mau request lagu apa Pak Junaidi?
1: Apalagi cukup orang badan lu,
0: Sagu. Iya.
1: Sagu. Lalu kemudian kita mau minta satu lagu dari ini, bisa lagu pop.
0: Boleh, boleh lagu apa? Lagu popnya boleh sekali nih Pak Junaidi.
1: Pergi untuk kembali dari apa? Emilia Contessa.
0: Baik, baik. Pergi untuk kembali. Baik, salam silakan.
1: Kalau itu sampai sehat, taruhlah darah tinggi dari Toton.
0: Baik, baik, baik.
1: Tuh ada darah tinggi dari Toton Sabur.
0: Darah tinggi ada, kalau darah tinggi ada, Pak Junaidi.
1: Ada.
0: Iya.
1: Oke, betul betul yang salam ya.
0: Silakan Pak Junaidi.
1: Kita kira malam mentera, antara bau, antara salam ada. Malam boleh surat malam Jumat tuh.
0: Saya.
1: Untuk banyak, terima kasih banyak. Selalu kemudian selamat berhari ulang tahun RI Cirebon 1. Semoga tetap

0: sekali udara tetap di udara. Ya kita orang musala dulu ada Ko Ama, Ko Ai juga, lalu kemudian Bu Ising, Abdul juga yang ada tidur resepsi juga. Selamat malam darapan sehat Ko Aca Aci Mangga Doa Memulfa juga ya. Tak lupa selamat malam darapan. Lalu ada siapa Andi di Macan, Andi di Batam juga di Purkamasari, siapa Ibu Farida juga di sana, Pak Nasrun juga ya. Selamat malam semua. Ada Fisya Bunda Els juga yang ada di Manado, Ibu Andre ini juga di sana ya. Lalu kemudian ada kita orang punya Cukuria Jakarta. Siapa lagi Al-Burahim di Kalimantan Timur ya, di apa itu
1: di Kalimantan Timur lah. Kertanegara
0: cari juga di Banjarmasin juga terlupa ya. Lalu kemudian semua sudah yang dapat Salbeo, Mama Indah, Mama Indah di Kajale, Ibu Indah juga di sana, Ibu Ida terlupa ya. Semua selamat malam ya. Terima kasih banyak. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung malam hari ini. Lagunya ada Darah Tinggi dari Toton Karibo. Tolong buka kembali sahabat Durian untuk Noni Samu yang mau bergabung, boleh bergabung malam hari ini. Request lagu ya sahabat Durian, lagu Indonesia Timur boleh ya. Pilihan lagu yang Noni request sahabat Durian siap tolong putarkan malam hari ini. Pokoknya sebelum mendekati pukul 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Timur sahabat Udaya. Nah masih buat abang-abang semua sahabat Udaya, tolong hadirkan dulu pilihan lagu berikut ini, jadi jangan kemana-mana.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, masih dalam program Sagu Santai Deng Lagu. Sahabat Dream mau bergabung request, masih boleh bergabung di line telepon 0921 3126518 atau juga di line telepon 0821 9526 6695. Ya, mau bergabung di WhatsApp boleh WA langsung di 0853 9853 3951. Malam hari ini sahabat Dream pokoknya Toro masih terima requestan lagu-lagu dari Indonesia Timur, lagu-lagu daerah masih boleh ya sahabat budaya. Pokoknya sebelum mendekati pukul 11 malam atau mendekati pukul 23, Toro masih hadirkan pilihan lagu-lagu requestan malam hari ini. Toro juga update informasi dari Jalan Sultan Hairo nomor 2 Ternate. Sahabat budaya terpantau kalau jalanan kota Ternate malam hari ini cukup ramai lancar, khususnya seputaran jalan Sultan Hairo nomor 2 sekitaran lapangan Ngaralamo Salero sahabat budaya. Walaupun memang ada banyak penumpukan kendaraan ya yang menikmati kopi-kopian di malam hari ini, tapi juga Toro himbau sahabat budaya yang lagi berkendara, yang ada dalam perjalanan, hati-hati selalu. Kalau bisa jangan dulu pegang-pegang HP saat bawa motor, bawa mobil ya sahabat budaya. Jaga selalu fokus sahabat budaya. Toro masih hadirkan pilihan lagu-lagu menarik untuk menemani semua. Berikut ada Zain Panzer dengan lagunya Borero, spesial untuk sahabat budaya semua.

0: Sama dia masih menemani Rodinger Anda di pukul 22 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Ya mau bergabung, ayo yuk bergabung ya sahabat budaya. Masih ada waktu kurang lebih sekitar berapa menit ke depan ya. Masih ada kesempatan untuk sahabat budaya mau request lagu, boleh request lagu di malam hari ini. Saya mau request layan teleponnya di 0921-3126-518 atau juga layan telepon 0821-9526-6695. WhatsApp juga boleh sahabat budaya, tadi sudah ada yang mencoba untuk telepon lewat WhatsApp, boleh coba telepon lagi sahabat budaya. Teleponnya di mana? Di 0853-9853-3951. Masih buat teman sahabat budaya semua, peruang mendengar tentunya malam hari ini. Selain dari informasi-informasi lainnya, Toro juga masih akan update informasi mengenai kondisi kebakaran terjadi di beberapa wilayah di Maluku Utara, salah satunya yang sempat terjadi sahabat budaya ya. Di kota Ternate juga ada beberapa ruas atau juga wilayah di kota Ternate mengalami kebakaran hutan, ada juga kebakaran lahan, ada juga kebakaran rumah. Nah ini tentunya di tengah musim kemarau yang masih panjang ini, kurang lebih sudah 3 bulan sahabat budaya, ada baik untuk torang sahabat budaya agar bisa menjaga selalu kondisi di sekitar torampe lingkungan. Kalau bisa, jangan dulu ada yang membakar rumpu, jangan dulu ada yang di apa nama gerakan-gerakan untuk memulai ada api-api begitu sahabat budaya. Tujuannya sederhana, karena di tengah musim kemarau yang panjang ya, itu pastinya banyak resiko torang lalai dan bisa berakibat tidak baik untuk torampe lingkungan sekitar. Baik sahabat budaya yang bergabung lewat telepon, torang coba terima dulu. Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Iya. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam, Kak.
0: Iya, selamat. Kak Fajar. Iya, selamat malam Kak Dika.
1: Iya. Iya. Dika udah chat untuk Kakak, mungkin Kakak belum baca.
0: Oh iya, ini dari tadi coba di-update tapi munculnya cuma telepon panggilan masuk. Nanti Toro coba update lagi ya, Kak Dika. Ya.
1: Oke. Iya, Kak.
0: Siap. Berarti salam-salam. Kalau sudah ada lagunya di chat, berarti tinggal salam-salam nih, Kak Dika. Silakan salam-salamnya, Kak Dika.
1: Iya. Salam aja ya, Kak.
0: Iya, silakan.
1: Iya, salam yang pertama buat Kak Fajar yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Salam sehat tetap, Kak. Semoga aktivitasnya lancar sampai pada titik acaranya nanti. Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata yang ada di Jambi, salam sehat. Bunda Ustazah juga salam sehat. Ibu Farida, Ibu Natalia juga, Putra Tengah juga yang ada di Fakfak, Ayu Dimasohi.

0: di dalam, Dika udah WhatsApp tuh.
1: Siap, siap, siap.
0: Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Assalamualaikum, selamat malam Sagu. Monggo dilanjut kak, semangat.
1: Baik, terima kasih Kak Dika. Requestnya sudah kita baca ya. Ada requestan dari Kak Dika di Taliabu, request lagu dari Dosni Roha, judulnya Dalam Renungan Doa. Baik, terima kasih Kak Dika. Salam-salamnya juga, sehat selalu untuk sahabat Dede di Taliabu yang ada berdengar semua. Sahabat Dede masih mau bergabung, boleh ya bergabung di malam hari ini. Bisa gabung lewat line telepon orang, masih di line telepon yang sama di 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-695 sahabat Dede ya. Sembari baku tunggu ya, tolong hadirkan dulu ada Dosni Roha featuring dengan Ziva Anesha, Dalam Renungan Doa, spesial untuk sahabat Dede di malam hari ini.

0: Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, di pukul 22.54 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Fajar pamit undur diri dari Nguniper Ruang Badengar di Sagu malam hari ini. Torang ucapkan terima kasih sudah bergabung, sudah badengar torang dari pukul 10 hingga menjelang pukul 11 malam di Sagu edisi kali ini. Nantikan Sagu menemani Sahabat Budaya Ruang Badengar setiap hari, setiap pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur sampai menjelang pukul 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Fajar masih akan hadir pada malam Sahabat Budaya pukul 11 nanti dengan pilihan lagu-lagu untuk menemani ruang beristirahat Sahabat Budaya semua. Tentunya jangan baganti frekuensi, tetap mendengar torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kirah.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: jika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim bahwa semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi itu diinvasi dan dianeksasi oleh RI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat Udaya, dengan terdengarnya instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, tolong ucapkan terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Melalui saluran 95,1 FM, terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, suara budaya KIRH, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Jumat 11 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di pagi ini Jumat 11 September 2026. Tim Kiaraha Pagi akan bertemang sahabat budaya dengan beragam program siaran di hari spesial Hari Radio ke-81 tahun 2026 ini bersama saya Rima Amurang. Teknik studio ada Kodani dan tamang-tamang di pemancar Kayu Merah Ternate. Untuk sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu orang hadirkan lantun dan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Muhajir Surah Kaf ayat 31 dan seterusnya.

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku. Niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap

Baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insyaallah sholat yang dikerjakan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan terang mau dapat lagi di program Hikmah Pagi bersama narasumber Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar SIP MPDI. Hari ini terang bahas mengenai indahnya berbagi. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan pengantarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawla amma ba'd. Alhamdulillah, beberapa hari kita tidak mengudara ya. Saya sendiri baru pulang dari Haltim ya, orang kemulut ya. berbagi atau bersedekah ya. Itu indah, yang memberi juga bahagia, yang menerima juga bahagia. Artinya yang memberi itu tidak harus menunggu sudah kaya, sudah banyak hartanya baru berbagi. Namun keikhlasan Allah itu melihat banyaknya, tapi Allah melihat keikhlasan kita yang memberi, dan orang yang menerima itu juga ikut bahagia. Jadi ikhlas kita berarti yang menerima juga senang ya. Jangan memaksakan diri ya, karena sesuatu atau karena ditekan atau apa gitu ya. Tapi namanya memberi itu adalah ikhlas. Maka kita itu saja kebahagiaan, walaupun nilainya tidak seberapa, tapi kalau kita ikhlas, inilah ya Allah batas kemampuanku untuk bisa berbagi ya. Allah Maha tahu ya, Allah melihat hati ya. Kepedulian kita untuk sesama ya, kalau kepedulian itu kan tidak melihat latar belakang dia dari mana, golongan mana atau asal dari mana. Tapi kita melihat orang yang membutuhkan atau orang susah, kemudian kita peka, maka artinya inilah sebaik-baik manusia ya. Jangan harta bertumpuk tapi kepedulian kita kurang ya. Maka berbahagialah mereka yang sedikit hartanya tapi dia apa, rajin berbagi ya. Karena sedekah itu adalah penolak bala dan penyembuh satu penyakit ya. Itulah yang insyaallah yang sedekah pilih kekora, ada berapa golongan itu yang perlu kita tunjang. Sementara demikian.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung bisa di 0821 95 26 6695. Ustazah, mana yang lebih baik ya, kita mengeluarkan sedekah untuk orang yang kurang mampu ataukah untuk keluarga kita sendiri?
1: Iya, kita bersedekah itu kan namanya memberikan sesuatu, namanya sedekah. Kalau keluarga itu lebih utama untuk menerima sedekah ya, maka itu hal lebih penting, lebih diutamakan keluarga daripada orang lain. Karena orang lain masih jauh dari kita kan. Tapi kalau sedekah untuk keluarga sendiri, kita tahu benar bahwa mereka itu membutuhkan ya. Atau seorang kalau suami memberikan kepada istri, itu bukan sedekah, itu kewajiban. Tapi kalau istri memberikan atau istri itu membelanjakan hartanya sendiri untuk kepentingan keluarga, maka itu sedekah. Tapi kalau suami bukan sedekah, justru dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya, dia dosa. Sementara istrinya tidak berdosa.
0: Iya, Ustazah, mungkin orang terima dulu sahabat budaya yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, Hikmah Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Haji Udin ya.
2: Iya, benar.
0: Jo, kabar lu kasa?
2: Kabar lah,
0: alhamdulillah. Oke, pertanyaannya ya, Haji Udin.
2: Yo.
0: Pertanyaan kau nih.
2: Nih, kopi susu nih.
0: Oh.
2: Lah, mati ngomong.
0: Oh, Haji tagi kasasi.
2: LPG. Isi semuanya jadi semua, ya. Putar apa waktu
0: itu? Injo, golah ama.
2: Lagi saya kerja ama.
0: Injo. Haji mau bertanya apa nih?
2: Iya, sebelum saya bertanya, saya mengucapkan hari ulang tahun RI Republik Indonesia, Ternate selamat ulang tahun yang ke-81.
0: Terima kasih.
2: Semoga ini membawa dampak kebaikan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia umumnya dan Kota Ternate khususnya.
0: Insya Allah.
2: Dan semoga juga kepala RI dan juga karyawan dan karyawati semua dalam keadaan dengan Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin ya Allah.
2: Semoga semuanya sehat-sehat oleh afiat.
0: Amin amin.
2: Lalu, nah, itu saja saya sampaikan bulan tahun RI.
0: Yeah.
2: Saya tambah sedikit saja. Sama itu saja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo,
3: ini baru pulang dari Dubai ini.
2: Orang bercerita itu kadang-kadang dorong makan puji ya. Bercerita kepada orang lihat orang banyak itu orang bercerita orang lah begitu. Dan istilah yang cerita itu tangan kiri kasih dengan tangan jangan tahu, tangan kanan kasih dengan kiri jangan tahu. Ya. Tapi ini kadang-kadang orang cerita itu dia umumkan. Baik kalau cerita sudah di tempat-tempat yang sosial begitu. Dia terumumkan. Itu juga memang saat itu bagi untuk menambah apa menarik orang punya dunia sekolah juga boleh berceritanya. Tapi apakah itu bagus atau tidak kalau kita umumkan namanya itu? Itu saya sampaikan dengan itu. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Jadi tentang sedekah. Sedekah itu mau makan puji kamu teradakah tetap dapat pahala.
0: Masya Allah.
3: Ya, karena dia makan puji misalnya mau dikenal orang atau apa itu. Cuma kalau kita memberikan kepada orang yang memakannya atau menggunakannya itu kan senang. Karena dia senang maka kita dapat pahala. Biar dia punya niat awalnya itu apa makan puji kamu apa. Tetap saya dapat pahala karena orang itu senang. Ya, jadi tapi kalau kita orang niat ikhlas itu kan lebih berlipat lagi kan. Tapi kalau untuk memberi sesuatu kepada orang lain yang membuat orang senang itu kan dia makan puji, kalau bukan makan puji tetap dia dapat pahala. Ya.
0: Masya Allah.
3: Seperti itu. Ya. Jadi luar biasanya seperti itu. Jadi kecil dan besar itu tergantung kemampuan kita ya yang memberi. Nah, namun orang yang biasanya kan sangat-sangat dianjurkan orang yang menerima sedekah itu dia mendoakan orang yang memberikan sedekah. Alhamdulillah ya Allah mudah-mudahan Allah kasih kamu ini rezeki melipat ganda ya. Itu kan sudah senang orangnya. Kemudian kita juga sudah doakan ya. Jadi penerima itu dia memang disunahkan untuk mendoakan orang yang memberi ya. Jadi jangan kita orang ya, kadang-kadang ketua juga lupa ketika ketua masih susah orang memberikan bantuan. Ketika ketua sudah di posisi yang apa yang di atas ya, kadang-kadang ketua lupa juga orang yang pernah memberi kita orang ya. Karena apa, orang yang bersyukur kepada manusia maka dia bersyukur kepada Allah. Artinya kalau kata orang yang lihat tiap hari berkuliah saya ketum tidak berterima kasih bagaimanapun Allah yang pernah lihat ketum bersyukur. Nah seperti itu logikanya. Jadi pemberian sekecil apapun dari orang kita orang berterima kasih ya. Minimal orang misalnya kalau teman yang WA pakai orang apa kabar, mudah-mudahan sehat walafiat, anak cucu sehat ya, mudah-mudahan rumah tangga sakinah. Itu kan tong sudah senang sekali kan. Bagi orang juga kan terima kasih atas doanya, mudah-mudahan doa yang sama juga pada saudara, pada temannya, seperti itu. Jadi si kecil-kecilnya itu ya seperti itulah ya.
0: Ya. Ustazah balik lagi kepada sedekah kepada keluarga ya, diutamakan kepada keluarga yang mungkin kita anggap kurang mampu. Tapi bagaimana kalau kita membantu saudara kita yang kesusahan, tapi sebenarnya orang itu mampu untuk bekerja, memiliki tubuh yang sehat, bugar, bisa berusaha, tapi meminta terus-menerus untuk dibantu, Ustazah.
3: Iya, jadi begini, kita melihat sikon ya, sikon. Ketika dia minta bantuan ke kita itu memang benar-benar dia membutuhkan, ya makanya kita kasih. Ya, tapi kalau misalnya contoh orang itu sehat ya, tapi malas bekerja, enakan dibantu orang kan seperti itu. Ya, kita harus juga dia memberikan dia masukan, ya informasi ke dia, menasihati ya. kapanpun ketorang meminta-minta orang kasih itu, tetap saja ketorang merasa bahwa ketorang ditindas, artinya seakan-akan perasaan seperti itu. Mm-hmm. Tapi kalau ketorang punya penghasilan sendiri, walaupun sedikit, kita nikmati bersama keluarga seperti bahagiaannya. Yeah. Jadi pergi kerja, taruhlah dia buruh kasar, ya, panggul sesuatu di pelabuhan, ya, kemudian dia bawa pulang doi itu. Nah, sang istri itu kan keluarganya harus senang, kan? Ya. Allah, mudah-mudahan papa sehat, ya, bisa mencari kepitoran, mudah-mudahan Allah beri kekuatan sehat walafiat, ya. Itu terus dengan apa yang kita ucapkan dengan tulus dari lubuk hati kita, maka orang yang walaupun setengah mati panggul barang di buruh pelabuhan dan lain-lain, tapi kan dia senang. Hmm. Kalau ketika misalnya dia setengah mati, bawa suar, semua tenaga kurus semua. Tapi ketika mau pulang kemarin, dia kasih ke istrinya, istrinya biasa. Nah, itu mengenai kewajiban, kamu mau siapa? Begitu sudah. Ya kan? Kadang-kadang yeah. ketus ya, istri itu ketus ya. Padahal kan tidak boleh seperti itu. Mm-hmm. Sekecil apapun yang dia berikan kepada orang itu, bahwa itu adalah kemampuan hari ini yang diberikan oleh Allah kepadanya, rezeki untuk keluarga. Ya. Jadi sebenarnya komunikasi ini sangat penting dalam berkeluarga. Yeah. Kadang-kadang berharta bertumpuk, tapi kalau kita orang punya komunikasi tidak bagus juga, ya. Ya, misalnya dua-duanya kerja misalnya, ini suami datang, dia merasa berkewajiban, dia istrinya ada penghasilan, tapi karena kewajiban kita dia kasih walaupun sedikit. Mm-hmm. Tapi kadang-kadang kan si istri ini mungkin menganggap dia itu punya penghasilan lebih besar. Kalau sudahlah, haruslah kita sudah pi bagi-bagi bersama ke siapa kan? Karena begitu kan kecewa suami. Mm-hmm. Seharusnya kan dia terima dulu, misalnya dia punya penghasilan lebih besar, dia terima misalnya. Iya papa, saya terima ini apa gitu ya, apa ini belanja yang saya terima papa. Tapi saya mau papa sedekahkan kembali ya, kembali pada saudara ya, pada orang yang membutuhkan. Sebagai kita bersedekah karena ada duit ada bahasa ini kan masih cukup betul untuk makan satu bulan. Itu kan indah ya. Okay. Jadi sebenarnya semua ini kita bangun komunikasi yang indah ya, yang nyambung ya. Kalau komunikasi yang ketus, bicara saja ketus, ya pastilah pasangan kita akan tersinggung ya. Itu juga misalnya sang istri, suaminya pulang kerja, istrinya menyuguhkan sesuai dengan kemampuan, dia sesuaikan dengan belanja yang ada ya. Ketika dia suguhkan, dia satu hari itu dia di rumah itu dia bikin macam-macam untuk menyenangkan keluarganya ya. Begitu dia hidangkan tuh. Hey, maka anakku ini terus nih kemarin ini terus bagaimana terus nih tempat apa gitu kan seharusnya kan dia bersyukur mak besok bisa nanti minum kau terada masih cukup kau terada untuk makan yang lain ya. Kan senang yeah. ya oh, iya ya dia akan upayakan dengan belanja yang sedikit tapi dia akan upayakan sedemikian rupa untuk menyenangkan keluarganya ya. Karena orang tua bilang makanan untuk memuaskan dengan hati senang itu makanan sedap
0: ya yeah.
3: Tapi kalau betul memasak dengan apa perasaan yang apa marah dan ini ya memang tidak enak juga kan seperti itu. Mm-hmm. Jadi yang jelas bahwa dalam rumah tangga itu harus membangun komunikasi yang baik.
0: Ustazah, ada satu lagi pertanyaan ya, ini masih juga terkait dengan keluarga. Ada anak yang lebih senang bersedekah kepada orang lain daripada kepada orang tua. Karena ketika diberikan kepada orang tua, dorang pejawaban selalu, cuma ini. Bisa diki. Nah ini bagaimana Ustazah?
3: Iya. Memang kewajiban anak anak ke orang tua itu bukan sedekah.
0: Kewajiban.
3: Orang lain sedekah. Itu kewajiban. Jadi kalau berapapun yang diberikan oleh anak ya kita syukuri ya. Kalau memang orang tua sendiri berkecukupan, ambil aja itu duit simpan ya. Satu waktu dia kesusahan, kita juga yang bantu. Misalnya tapi bukan berarti daripada itu gak kembali, bukan. Kan seperti itu. Sudah mana ada duit, tapi ini mama ada apa? Ada kelebihan sedikit, mama terdiki, Allah kasih ini ada lebih. Kong sudah tambah-tambah anak-anak dia apa? Uang kuliah kah? Apakah? Kan senang. Dia anaknya sendiri kan dia bilang, ih mama ini dia sendiri apa? Orang kasih, tapi dia masih ingat begitu orang dari tunggal kecil sampai ketemu rumah tangga, kita punya mama kasih. Kan senang gitu orang ya, diberikan oleh orang tua. Ya. Yeah. Jadi ketika orang tua memberikan bagi orang itu, kita menganggap bahwa dulu-dulu tuh kasih kecil tetap pada mama yang dia kasih beri kepada orang. Jadi seakan-akan itu apa masa-masa itu tetap terbayang kembali. Ya. Jadi orang tua juga jangan merasa bahwa terperlu sudah mama sudah bayang pun terusus sudah. Mau nih sendiri susah. Itu kan satu apa komunikasi yang tidak bagus mengecewakan anak. Ya. Kan dia disimpan, ya. Mungkin dia diceritakan kembali atas nama anaknya, ya. Belum tidak seberapa, tapi kan itu di sisi Allah kan sangat bermanfaat, bernilai tinggi, seperti itu. Jadi semua ini komunikasi yang baiklah kita bangun.
0: Ya. Baik, saja terakhir kesimpulannya, tersisa 2 menit lagi.
3: Iya, jadi sebenarnya kan manusia ini kan sekaya apapun dia, tapi dia tetap membutuhkan orang lain. Ya. Jelas itu, ya. Yang betul menganggap, menghuni itu orang-orang susah mau kamar sini, mau apa dia tuh? Tung terbutuh rumput tenaga. Kalau tuh mau orang kawin, tung tinggal pesan apa catering aja mau datang. Ya, artinya kalau punya kemudahan seperti itu, tapi orang jangan menganggap kecil bantuan orang lain, karena sungguhnya ini semua kaya dan miskin adalah ujian. Hari ini kita orang di atas, mungkin tahun-tahun berikut lagi ya ada masa jadi lain lagi, orang lain bisa di atas lagi. Jadi artinya hidup ini relatif ya, singkat dengan segala macam permasalahan. Jadi menjalani dengan senang ya, dengan apa ikhlas ya, apa yang kita dapatkan lebih dan kurang ini datang dari Allah, inna izin Allah yang berikan hari ini kita orang sampai di sini. Kita syukuri saja nikmat itu ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan kita semua selalu dalam tuntunan Allah SWT.
0: Insyaallah.
3: Insyaallah kita tetap dalam iman dan Islam.
0: Amin.
3: Jazakumullah khairan, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Radia sudah menjadi narasumber kita pagi ini di Hikmah Pagi. Sahabat Budaya, terima kasih juga buat Pak Haji Udin yang sudah bergabung. Torang akhiri Hikmah Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairo 02 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Pemerintah Kota Ternate usulkan Ternate Geopark sebagai Geopark Nasional, dorong pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional ke-31 asal Provinsi Maluku Utara secara resmi telah mendarat di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan rombongan ini menandai kesiapan para duta Quran di Maluku Utara untuk berlaga di ajang bergengsi tingkat nasional tersebut. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay morotai di 93,6 MHz. Ini warta berita pagi selengkapnya, edisi Jumat 11 September 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, pemerintah Kota Ternate usulkan Ternate Geopark sebagai Geopark Nasional, dorong pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Pemerintah Kota Ternate mengusulkan Ternate Geopark kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM untuk ditetapkan sebagai Geopark Nasional. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda Kota Ternate, Tamrin Marsaoli, mengatakan seluruh tahapan awal pengusulan telah dilakukan dan saat ini pemerintah Kota Ternate tinggal menunggu proses verifikasi dari pemerintah pusat.
2: Jadi Ternate kami telah merancang beberapa titik untuk kita usulkan ke nasional menjadi geopark nasional, yaitu induk kafir utamanya ada di Batu Angus, kemudian sampai di Hiri, kemudian di beberapa titik, total titik itu sekitar 20-an titik yang akan kami usulkan menjadi geopark nasional. Nah, tahapan ini sudah selesai dan kami sudah mendapatkan mengantongi badan pelaksana geopark nasional pemerintah Kota Ternate, itu ada di Bapeda, saya sebagai ketua badan pelaksananya, dan sudah kami usulkan ke Kementerian Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian ESDM.
1: Tamrin menyatakan pengusulan Ternate Geopark juga telah memperoleh dukungan administratif dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Surat Gubernur Maluku Utara mengenai permohonan penetapan Ternate Geopark sebagai calon Geopark Nasional telah ditandatangani dan dikirimkan kepada Menteri ESDM. Selain itu, rekomendasi Bappenas terkait permohonan pengusulan Ternate Geopark sebagai calon Geopark Nasional juga telah diterbitkan.
2: Tinggal di tahap terakhir itu akan tahap verifikasi oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Bappenas. Nah, Geopark Nasional ini dia nanti mungkin satu-satunya geopark yang diusulkan di timur Indonesia. Jadi memang ada beberapa tempat yang kemudian diusulkan, salah satunya juga termasuk Goa Boki Maruru yang itu sementara lagi bergelinding. Insya Allah mungkin kami secepatnya dan semua tahapan-tahapan itu akan kami lewati dan prasyaratnya sudah kami penuhi. Nah, surat gubernur sudah dikirimkan ke Menteri ESDM-nya sudah selesai. Kemudian rekomendasi yang diusulkan oleh gubernur ke Bappenas juga sudah keluar, yaitu permohonan rekomendasi pengusulan Geopark Ternate sebagai calon Geopark Nasional.
1: Dalam proses pengelolaan, pemerintah Kota Ternate membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar titik-titik geopark yang diusulkan. Kawasan tersebut mencakup sekitar 6 hingga 7 kelurahan, diantaranya Fitu, kawasan perbatasan Kastela, Togavo, Loto, serta sejumlah wilayah di Pulau Hiri dan Batang Dua. Tamrin menegaskan, penetapan sebagai Geopark Nasional nantinya tidak hanya berorientasi pada sektor pariwisata. Status tersebut diharapkan turut mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, kepemudaan, pendidikan, dan sektor lainnya. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Saudara, Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional ke-31 asal Provinsi Maluku Utara secara resmi telah mendarat di kota Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan rombongan menandai kesiapan para duta Quran di Maluku Utara untuk berlaga di ajang bergengsi tingkat nasional. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Kami berterima kasih atas keramahannya dan semoga ini bisa memberikan semangat kepada kafilah kami dalam berlomba pada kesempatan MTQ ke-31 ini.
4: Rombongan kafilah Provinsi Maluku Utara tiba di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan dipimpin langsung Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsun Abdul Qadir disambut hangat oleh Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah, Laksono Dewanto. Sekda Maluku Utara menyampaikan rasa syukur atas kelancaran perjalanan serta apresiasi yang tinggi atas penyambutan yang sangat ramah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Momen ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan para peserta, terlebih sebagian besar dari mereka baru pertama kali menginjakan kaki di kota Semarang. Samsun Abdul Qadir menambahkan, keterlibatan para peserta di ajang ini diharapkan mampu membawa semangat baru untuk tampil maksimal.
3: Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pemda Provinsi Jawa Tengah yang telah melaksanakan penjemputan dan kami berterima kasih atas keramahannya dan semoga ini bisa memberikan semangat kepada kafilah kami dalam berlomba pada kesempatan MTQ ke-31 ini.
4: Untuk menghadapi MTQ Nasional ke-31 ini, sebanyak 46 peserta dari Maluku Utara telah menjalani rangkaian pembina intensif sejak awal Agustus 2026. Samsudin yang juga menjabat sebagai Ketua LPTQ Maluku Utara itu mengungkapkan, para pelatih telah mengambil inisiatif membina secara mandiri, baik melalui pertemuan tatap muka maupun sambungan video call disertai evaluasi rutin setiap pekan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan kesiapannya secara totalitas dalam melayani seluruh kontingen dari berbagai penjuru tanah air. Kepala Biro Umum Setda Jawa Tengah, Laksono Dewanto menegaskan, Jawa Tengah siap menjadi tuan rumah yang ramah dan memberikan pelayanan terbaik.
5: Tentunya Jawa Tengah akan menyambut dengan ramah dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi para tamu yang akan datang di Jawa Tengah.
4: Selain fokus pada kompetisi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengajak seluruh kafilah dan tamu undangan untuk menikmati pesona kota Atlas. Mulai dari destinasi wisata alam, keindahan kota lama, tempat ibadah ikonik, hingga ragam kuliner khas Semarang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.

0: Selanjutnya saudara, siswi SLB 12 tahun di Almera Selatan diduga diruda paksa ayah kandung. DP3 AKB beri pendampingan dan perlindungan khusus korban. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Halmahera Selatan memberikan pendampingan khusus kepada seorang siswi sekolah luar biasa atau SLB berusia 12 tahun yang diduga menjadi korban ruda paksa oleh ayah kandungnya. Kasus tersebut telah dilaporkan secara resmi ke Polres Halmahera Selatan pada Senin 7 September 2026. Kepala DP3 AKB Halmahera Selatan Karima Nasarudin mengatakan pendampingan khusus diberikan karena korban merupakan anak penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan mental, intelektual, serta gangguan bicara. Kondisi tersebut membuat proses penggalian informasi dari korban membutuhkan pendekatan dan penanganan khusus.
2: Makanya nanti kalau misalkan prosesnya dilanjutkan, misalkan itu harus ada pendampingan minimal dari yang mengerti bahasa daripada anak ini. Visum sudah, pertama SPKT, kemudian dia penyidikan di PPA Polis juga sudah dilakukan. Sekarang sisa menunggu periksaan selanjutnya. Kalau memang dia ada upaya, turun masuk di RPS untuk lebih aman. Sisa tahapan selanjutnya adalah bagaimana untuk pemeriksaan psikolog ya.
1: Menurut Karima, korban telah menyampaikan pengakuan terkait dugaan perbuatan yang dialaminya. Namun, korban baru dapat menceritakan kejadian tersebut ketika tidak didampingi oleh ibunya. Ibu korban cenderung keberatan jika kasus ini diproses secara hukum. Kemungkinan karena terduga pelakunya adalah suaminya sendiri. Karima mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pihaknya memberikan pendampingan secara khusus kepada korban selama proses penanganan kasus. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengungkapkan potensi hujan dari hasil operasi modifikasi cuaca di Maluku Utara berpotensi menghasilkan hujan pada akhir pekan ini. Selengkapnya dilaporkan reporter Davi Baba.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut potensi hujan di Maluku Utara masih terbuka meski saat ini wilayah Maluku Utara tengah memasuki puncak musim kemarau. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate, Desindra Dedi Kurniawan mengatakan, kondisi kelembaban udara di lapisan atas atmosfer masih cukup mendukung untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menurut Desindra, kelembaban udara di lapisan 850, 700 hingga 500 hektopaskal masih memungkinkan dilakukan intervensi untuk meningkatkan potensi turunnya hujan. Desindra yang juga koordinator BMKG Maluku Utara menjelaskan, keberadaan kelembapan udara menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan operasi modifikasi cuaca. Ketika kelembapan di lapisan atas mencukupi, termasuk berada di atas 60%, penyemaian awan masih dapat dilakukan untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan.
4: Dari BMKG pun, supervisi dari teman-teman pusat itu juga menyampaikan bahwa pertumbuhan awan masih bisa terjadi. Ya, masih ada potensi kita menghadirkan hujan di Maluku Utara. Kan, gitu. Karena kita lihat tadi di lapisan atas, di lapisan 850, 700, 500 itu kelembapan juga masih mendukung.
3: Sebelumnya operasi modifikasi cuaca di Maluku Utara telah dilakukan sejak 5 hingga 8 September 2026. Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Hasil operasi tersebut menunjukkan adanya hujan di sejumlah daerah, diantaranya di Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Halmahera Tengah.
4: Kita juga tahu bahwa di saat ini, di September ini, sebetulnya kan Maluku Utara itu memasuki puncak musim kemarau sebetulnya. Artinya apa? Kalau puncak musim kemarau, pertumbuhan awan itu sangat sedikit, bahkan nggak ada sebetulnya. Nah, kalau kemudian yang sudah kita lakukan kemarin, dari tanggal 5 sampai tanggal 7, itu alhamdulillah, ternyata turun hujan kan, baik di Morotai, Halbar, Haltim, kemudian Halteng, dan kemudian di beberapa kabupaten kan. Nah, artinya apa? Bahwa ini ini menjadi kunci kesuksesan bahwa operasi Merdeka Siswati yang digelar di Maluku Utara ini dalam 4 hari ini itu ternyata bisa menghadirkan hujan di sebagian wilayah Maluku Utara.
3: Keberhasilan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah dan BMKG mendorong agar pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dapat diperpanjang. Sebab berdasarkan pemantauan BMKG, kondisi atmosfer Maluku Utara masih memiliki peluang untuk mendukung pembentukan awan hujan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebelumnya mengusulkan perpanjangan operasi modifikasi cuaca selama 4 hari hingga 1 minggu ke depan. Usulan ini dibahas bersama BMKG dan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi kekeringan serta ancaman karhutla yang masih terjadi. Desindra menegaskan, keputusan perpanjangan operasi modifikasi cuaca tetap berada pada pemerintah dan pimpinan terkait. Namun dari sisi meteorologi, BMKG memastikan potensi untuk menghadirkan hujan masih tersedia selama kondisi atmosfer tetap mendukung. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mesara bersama teknik montase Bung Dani dengan Des Editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara.
1: Sobat RRI, tahu nggak sih, RRI sudah ada sejak tahun 1945. Dari dulu sampai sekarang, RRI punya pegangan penting yang namanya Tri Prasetya RRI. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi janji selalu buat kasih info yang valid, jaga integritas, dan bikin bangsa makin solid. Flashback dikit ke masa perjuangan kemerdekaan, RRI itu jadi senjata penting. Lewat siaran radio, semangat rakyat Indonesia makin membara. Dari zaman revolusi sampai era digital, RRI tetap menjadi penjaga persatuan NKRI. Nah, Tri Prasetya isinya ada 3 tekad yang menjadi kompas kerja semua angkasawan dan angkasawati RRI. Pertama, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kedua, kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Ketiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Intinya, RRI itu bukan sekedar radio, tapi suara perjuangan, persatuan, dan cinta Indonesia.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terang bangun apa lagi di Sapa Kia Raha edisi Jumat 11 September 2026, hari yang istimewa untuk Insan Radio ya. Hari ini selain merupakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, juga merupakan peringatan Hari Radio ya ke-81. Nah, seperti biasa setiap tahunnya sahabat budaya, RRI ternyata akan melaksanakan beragam kegiatan ya untuk menyemarakan Hari Radio. Dan tahun ini ya berbagai kegiatan tengah dilaksanakan seperti RRI Fest, kemudian juga ada Bintang Radio, dan hari ini adalah puncaknya. Kita akan melaksanakan upacara peringatan Hari Radio, juga penyulutan obor Tri Prasetya ya. Oke, ragam informasi terkait dengan berdirinya RRI akan torang hadirkan sahabat budaya di kesempatan pagi ini. Pastikan ngoni tetap setia mendengarkan torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha.

0: ketika saya mencari literasi atau sumber berita soal bagaimana dunia tahu Indonesia merdeka melalui siaran RRI, ada begitu banyak, Pak. Ada yang bilang siarannya di Malabar. Ada yang bilang siarannya di Hosokyoku tapi dipancarluaskan oleh Malabar. Ada yang bilang direkam atau disampaikan melalui dua bahasa. Ada juga yang bilang lima bahasa. Dan lain sebagainya. Saya ingin disclaimer dulu bahwa yang ingin saya tanyakan ke Pak Perdana adalah informasi yang sesuai dengan apa yang diceritakan oleh ayahanda Anda. Ataupun mungkin literasi-literasi yang Bapak baca. Gimana sih, Pak, ceritanya kala itu versinya ayahanda Pak Perdana, Pak Sakti Alamsyah?
1: Saya memang beberapa kali mendapat cerita, baik yang langsung disampaikan oleh almarhum ayah saya, Sakti Alamsyah, maupun oleh ibu saya. Jadi memang Sakti Alamsyah itu beberapa kali mengisahkan kepada saya bagaimana beliau membacakan teks proklamasi yang kemudian disiarkan oleh, ketika itu, Radio Hosokyoku namanya.
0: Oh, jadi Hosokyoku, menurut versinya Pak Sakti, di Jalan Tegalga.
1: Di Jalan Tegalga, Bandung. Tapi yang membuat dia punya nilai lebih, karena siaran itu kemudian dikuatkan oleh pemancar-pemancar besar yang ketika itu basisnya ada di Malabar di sini. Dan itulah faktor yang menyebabkan siaran itu didengar di bagian-bagian lain di dunia.
2: Inilah Radio Bandung, siaran Radio Republik Indonesia, dengan pemancar-pemancarnya yang beriak gelombang 109, 45, 31, 25, 20, dan 16 meter yang akan segera menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Budaya Radio Republik Indonesia atau RRI adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September 1945 dan hingga saat ini tanggal 11 September ya diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yakni Dr. Abdul Rahman Saleh. Bataviase Radio Vereeniging ya atau BRV adalah siaran radio pertama di Indonesia atau Netherlands in the Hindia Belanda yang disiarkan di Jakarta pada saat itu disebut dengan Batavia, tepatnya di Hotel Des Indes. Radio pertama ini resmi didirikan pada 16 Juni di Jakarta Pusat. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio lainnya seperti Netherlands Indische Radio, Omorep atau Nirom ya, kemudian juga ada SRV, kemudian ada Mafro dan banyak lagi. Di antara badan-badan siaran radio tersebut yang paling besar dan lengkap adalah Nirom karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. SRV menjadi pelopor munculnya siaran radio yang berasal dari bangsa Indonesia. Radio ini didirikan pada 1 April 1933 oleh seorang bangsawan Solo bernama Mangkunegoro VII bersama Insinyur Sarsito Mangunkusumo yang merupakan seorang insinyur. Sejak saat itu mulai muncul banyak badan-badan siaran radio lain di beberapa kota yang merupakan hasil bangsa Indonesia. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakuisisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanrikyoku.

0: Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Buce Van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Randus Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008.
1: Sahabat Budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha, dan Torang akan bergabung dengan Persatu RRI Ternate untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Radio ke-81 yang dilaksanakan RRI Ternate pada pagi ini Jumat 11 September 2026.
2: Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya buat Anda, buat kita semua. Pendengar, beberapa saat lagi kami akan ajak Anda ya untuk mengikuti upacara memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Arisdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat kesatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan dan menguatkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti upacara memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun. Selamat mendengarkan.

Pati Murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu saya dan tim Minibus Pusulan mengucapkan selamat hari ke-81 Lembaga Penyiaran Republik Indonesia LPP RRI dengan moto bagi semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi benteng informasi terpercaya, mempererat persatuan bangsa dan udara hingga prosperity. Hari di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bendera Sang Saka Merah saat ini sudah berada di tiang tertinggi di halaman parkir RRI Ternate. Ketiga petugas pengibar bendera baru saja selesai menunaikan tugas mereka dengan baik. Sementara itu, para peserta upacara yang terdiri dari angkasawan dan angkasawati RRI Ternate serta Dharma Wanita Persatuan tampak husu dan hikmat mengikuti jalannya upacara HUT ke-81 Radio Republik Indonesia Jumat 11 September 2026. Saudara pendengar, tiga penggerek bendera Bumi Medita Juara, Alfajrin Ratuila dan Amelia Alisan saat ini telah selesai menunaikan tugas mereka mengibarkan bendera Sang Saka di lapangan parkir di Ternate, dan saat ini mereka dengan langkah tegap ke posisi tugas dengan baik. Sambut tepuk tangan oleh beberapa angkasawati RRI Ternate.
1: Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
0: Selanjutnya, para pendengar, kita ikuti mengheningkan
2: Bapak Cipta. Ibu, teman-teman semuanya, karyawan-karyawati RRI Ternate dan juga Dharma Wanita Persatuan LPP RRI serta adik-adikku siswa siswi, kita sejenak meningkat cipta, kita menang jasa arwah para pahlawan kita yang telah menolong kita. Meningkat cipta dimulai.

0: selesai.
1: Baru saja kita ikuti mengheningkan cipta dan kita
2: pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
1: Berikutnya pembacaan naskah Pancasila, Ajudan Pembina Upacara Faisal Bunyamin saat ini telah menyerahkan naskah Pancasila kepada Inspektur Upacara.
0: Pancasila.
3: Pancasila.
0: Satu.
3: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
3: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
3: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
3: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
3: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
3: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
3: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja pembacaan teks Pancasila selesai, kita melangkah pada
2: pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembacaan teks Tri Prasetya RRI diikuti oleh seluruh peserta upacara.
1: Selanjutnya saudara pendengar, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pembacaan teks Tri Prasetya RRI, di mana pembaca Undang-Undang Dasar adalah Hairiyatul Mahmuda, staf dari bidang pemberitaan RRI Ternate.
4: Lapor pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Tri Prasetya RRI. Siap.
0: Lanjutkan.
5: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun
1: selanjutnya saudara pendengar, pembaca naskah Tri Prasetya adalah Haider Abdul Karim, penyiar Pro 2 Ternate.
4: Tri Prasetya RRI.
3: Tri Prasetya RRI.
4: Satu.
3: Satu.
4: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
3: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
4: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
3: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
4: Untuk menghancurkan negara kita.
3: Untuk menghancurkan negara kita
4: dan membela alat itu dengan segala jiwa raga
3: dan membela alat itu dengan segala jiwa raga
4: dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga
3: dalam keadaan apapun dan akibat apapun juga.
4: Dua.
3: Dua.
4: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
3: Kita harus mengemudikan siaran RRI
4: sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni,
6: jiwa kebangsaan yang murni,
4: hati yang bersih dan jujur,
3: hati yang bersih dan jujur,
4: serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan,
6: serta budi penuh kecintaan dan kesetiaan
4: kepada tanah air dan bangsa,
3: kepada tanah air dan bangsa.
4: Tiga. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan.
3: Kita harus berdiri
6: di atas aliran dan keyakinan.
4: Partai atau golongan.
3: Partai atau golongan.
4: Dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara.
3: Dengan mengutamakan persatuan dan keselamatan bangsa.
4: Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
3: Serta berpegang teguh pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
4: Pembacaan telah selesai, laporan selesai. Siap. Balik keadaan.
1: Demikian saudara pendengar, baru saja kita ikuti bersama pembacaan naskah Tri Prasetya RRI oleh Haidar Abdul Karim dan pembacaan naskah Undang-Undang Dasar 1945 oleh Hayriyatul Mahmudah.
2: Sambutan Inspektur Upacara.
6: Sudah di tempat. Rock.

0: Saya akan bacakan pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya yang ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran atau konten, infrastruktur maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Yang pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, PON RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hatian. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. PON Digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2026, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI Digital mencapai 337,195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus kita terus jaga dan tingkatkan. Yang kedua, transformasi multi platform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah. Akan tetapi, transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multi-platform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetisi ini. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Yang ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 8 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi, dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Yang keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu modernisasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarus utamaan gender, pendidikan kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Yang kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kemudian di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Yang keenam, kita harus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84% melalui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan. Sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Yang ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80% poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja sistem, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif secara selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerjasama bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, tertanda I. Hendrasmo.
1: Baik, saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, itulah sambutan dari Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia I. Hendrasmo yang dibacakan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin. Tema yang diangkat dalam HUT ke-81 RRI tahun 2026 ini adalah Suara Indonesia. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Berikut
2: dua, Faisal Amin, setelah kontributor Tidore.
1: Sambutan Direktur Utama RRI Ternate. Selanjutnya penyerahan ID card kepada dua kontributor RRI dari Kepala Stasiun RRI Ternate kepada dua kontributor atas nama Karman Samuda dan Faisal Amin, kontributor masing-masing dari Halmahera dari Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Kepulauan Sula. Sementara satu dari angkasawati RRI Ternate atas nama Rosida Kadam Marsauli menerima SK pensiun dari Kepala Stasiun RRI Ternate. Dua kontributor RRI Ternate yang berada di Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Kepulauan Sula selain mendapat ID card secara resmi di HUT ke-81 RRI tahun 2026 dari Kepala Stasiun RRI Ternate, keduanya juga diberikan rompi liputan dari RRI Ternate sebagai bentuk kepedulian untuk melaksanakan tugas peliputan selama melaksanakan kegiatan di lapangan. Dua peserta atau dua kontributor RRI dari Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Karman Samuda dan Kota Tidore Kepulauan atas nama Faisal Amin ini cukup berkontribusi di Warta Sore maupun rri.co.id. Yang menarik pada pagi hari ini, berbeda dengan upacara-upacara HUT Radio Republik Indonesia tahun-tahun sebelumnya, hari ini pelaksanaan upacara HUT ke-81 RRI tahun 2026, seluruh peserta diwajibkan untuk menggunakan atribut adat dari masing-masing daerah, sehingga halaman parkir RRI Ternate ini hari ini memang terlihat cukup beragam, baik dari Maluku Utara, ada dari Sulawesi, Jawa maupun lain sebagainya.
2: Menyanyikan lagu Mars Angkasawan.

0: Pembacaan doa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Izinkanlah saya membacakan doa secara Islam. Mari kita tundukkan hati dan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbul Izzati, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan penuh kerendahan hati, pada hari yang penuh makna ini, kami menghaturkan rasa syukur yang mendalam kehadiratmu atas segala rahmat, karunia, perlindungan dan penyertaanmu. Kami dapat memperingati 81 tahun perjalanan Radio Republik Indonesia sebagai suara Indonesia yang senantiasa hadir menemani negeri, merawat persatuan, menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya, serta turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, jagalah RRI agar senantiasa menjadi suara yang jernih di tengah riuhnya zaman, suara yang menyejukkan di tengah perbedaan, suara yang mencerdaskan di tengah derasnya arus informasi, dan suara yang menguatkan persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Jauhkanlah RRI dari segala berita yang menyesatkan, dari kabar yang memecah belah, dari informasi yang menebarkan kebencian dan keresahan. Bimbinglah setiap insan RRI agar mampu menghadirkan informasi yang benar, bermartabat, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, Engkau telah menjadi saksi atas perjuangan para pahlawan dan pejuang kemerdekaan bangsa, serta para tokoh perintis radio yang telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan kehidupannya. Ampunilah segala dosa dan kehilafan mereka. Terimalah pengabdian mereka sebagai amal kebajikan. Muliakanlah mereka dan tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisimu. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, limpahkanlah kesehatan, keselamatan, dan kekuatan kepada seluruh insan RRI, kepada para pendengar, penyiar, reporter, tim teknik, pegawai, kontributor, pimpinan, dan seluruh keluarga besar RRI. Satukan hati kami dalam semangat pengabdian. Kuatkan langkah kami dalam menjalankan amanah. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah, setiap informasi yang kami sampaikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan setiap pengabdian yang kami lakukan sebagai amal yang Engkau ridai. Ya Allah, kami titipkan pula kepadamu negeri Indonesia tercinta. Jagalah Indonesia dari segala perpecahan. Jauhkan bangsa kami dari permusuhan, kebencian, fitnah, dan berita yang dapat merusak persaudaraan. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami, ya Allah. Berkahilah pengabdian kami dan tuntunlah perjalanan RRI agar senantiasa berada di jalan-Mu, menjadi penerang di tengah kegelapan informasi, menjadi penyejuk di tengah perbedaan, dan menjadi bagian ikhtiar besar untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju, damai, dan bermanfaat. Semoga suara yang telah menemani perjalanan bangsa selama 81 tahun akan terus bergema, terus mengabdi, dan terus menjadi suara Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Baik pendengar, pembacaan doa pada peringatan hari
0: laporan Radio Komandan Upacara
3: RRI Ternate dari teknik itu Faisal Wahid. Dan pendengar, saat ini pemimpin upacara telah menuju
4: ke... telah dilaksanakan, laporan selesai.
5: Pada semua pihak saya ucapkan terima kasih. Pelaksanaan upacara ini berjalan lancar. Bubarkan.
4: Bubarkan.
3: Baik. Iksan Doa Hakim yang bertindak sebagai pemimpin upacara telah melaporkan ke pembina upacara bahwa upacara
0: penghormatan kepada Inspektur Upacara.
4: Pada Inspektur Upacara. Radio Hormat
3: Republik Indonesia ke-80 dengan tema
4: Indonesia berkuasa adil dan makmur
3: telah selesai dilaksanakan.
0: Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara.
2: Saudara pendengar, saat ini upacara HUT ke-81 Radio Republik Indonesia baru saja selesai dan Inspektur Upacara Kepala RRI Ternate
0: upacara
2: Agus
0: selesai. Komandan upacara membubarkan peserta upacara
2: dan telah kembali ke posisi semula bersama

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Anda baru saja mengikuti peringatan upacara peringatan ke-81 hari ulang tahun RRI. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas kembali pendengar, dan jangan lewatkan tentunya berbagai ucapan HUT RRI ke-81 dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah kota, dan juga berbagai instansi dan OPD-OPD lainnya. Untuk pemirsa kami pendengar, selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Buce Van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Randus Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI.

Hari News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real time, berita terbaru dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan Satuan Kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026 Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat Budaya, terima kasih masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate. Berikutnya torang hadirkan Bacarita Pagi bersama Cituti Deng Om Vino yang akan membahas mengenai Hari Radio dan Sejarah RRI Ternate.

0: Assalamualaikum, Citut.
1: Koko.
0: Saya. Ini Koko kulit hitam datang. Citut.
1: Saya.
0: Muni Koko. Nih, ngasih tahu kok belum?
1: Tahu apa?
0: Ini hari ini tuh upacara tuh.
1: Iyo, kok pagi-pagi India ngana sobat tamu kamari pi saya tuh.
0: Saya. Saya mau pinjam moni pelaki petuala lipat.
1: Ngoni
0: lupa. Dan ini torang ada mau ikut upacara nih hari
1: kan
0: radio.
1: 11 September.
0: Saya.
1: Hut yang ke-81. Ingat. Jangan ngana cuma bilang kata hut tapi ngana tara tahu. Ngana saka hut kocae.
0: Iya.
1: Sama dengan Ciendang lagi ini jati.
0: Saya tara lupa Citut. Saya tuh tara lupa. Kalau saya nih sumaso bulan Agustus, saya sudah langsung ingat. Oh iyo, tak lama September tuh hari ulang tahun Nereli.
1: Iya, betul.
0: Nah, di ulang tahun Indonesia tuh hampir sama di ulang tahun RRI.
1: Iya, betul. Nah,
0: tadi tuh saya pagi-pagi betul saya seputar radio begini tuh.
1: Oh, iya.
0: Sudah dengar bibi desa yang berkicau nih tuh.
1: Oh iya. Ana saka burung.
0: Tadi dia bersejarah.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Oh,
0: saya ini duduk dengar.
1: Kita orang ini khususnya kita orang yang senior jangan simpang ini sejarah, tapi kita orang harus berikan sejarah ini sehingga tompe anak-anak muda ini tahu bahwa kita orang RRI Ternate ini sejarah seperti begini.
0: Oh, begitu.
1: Iya, harus tahu sejarah. Monitor tahu sejarah bagaimana? Harus betul. Tahu sejarah toh? Terus apa nih? Hari ini kan betul hari spesial untuk kita orang toh? Torang pihut RRI ke 81 begitu.
0: Kok suka siap apa saja? Kita lihat mau sibuk sampai.
1: Iyo, saya ini toh suka siap. Saya mesti pakai kabaya kurung.
0: Akang Ngoni jadi kayak orang baru turun minum badang toh. Tuh ke sana memang ngente pegang tangan nih orang takut. Tuh, sama Ngoni bercahaya luntur lagi. Ngoni bercahaya yang model dengan neon tuh. Model dengan lampu merkuri yang di muka jalan tuh luntur. Dua lagi bareng bikin apa? Ya, sebegang pegang tangan yang kok kulit hitam sana tuh. Makanya dia pakai cantikan luntur.
1: Jadi orang bilang kalau baru tahu minum obat itu kan tara boleh baku lihat,
0: iya.
1: Tara boleh lihat orang. Ya
0: itu tara dah kalau ngoni pakai baju orang kawin begitu konto apalagi
1: tara ada bukan baju orang kawin kabaya kurung.
0: Oh, kabaya kurung.
1: Ngana mau kawin berapa kali?
0: Tara ada maksudnya. Ngoni deh kabaya kurung itu pasti akan ngoni ba make up.
1: Iyo.
0: Otomatis keti turun tangan. Toh, tanam yang tanam yang mata tidak bisa angkat.
1: Iya, ya tetar mau ya, tak sebilang tetar mau pakai itu orang bilang bulu-bulu mata palsu kak. Iya tetar mau yang
0: palsu. Iya, harus pakai.
1: Iya jangan. Ini hari mata tidak bisa tak buka kalau mata begini.
0: Itu terada cerita-cerita nih tuh kalau turun bulan tahun itu ampung meriah sekali.
1: Iya.
0: Nah, dari tahun ke tahun tuh turun pe bulan tahun tuh selalu sejatuh RRI bulan tahun nih banyak sekali dari sektor-sektor pemerintahan, swasta, dari masyarakat untuk kasih ucapan.
1: Iya.
0: Kalau ngoni lewat muka RRI itu ngoni sedia tuh ucapan-ucapan.
1: Iya.
0: Selamat HUT RRI.
1: RRI.
0: Iya. 81.
1: RRI ke 81. Coba coba ngana bayangkan saja Koko kau bayangkan dulu sampai sekarang tuh RRI ini so menyapa ini masyarakat dari berbagai generasi.
0: Ya,
1: toh gitu. Memang. Jadi dulu itu radio pakai radio di rumah. Toh orang bilang radio toh FM ada SW toh ada yang itu namanya radio orang bilang radio nasional. Tapi sekarang seterada. Sekarang ini ngana PHP ngana tindis di ujung jari saja langsung ngana dengar di desa berkicau.
0: Iya betul.
1: Orang bilang ada penyiar, ada Bung ini Ahmad Ramalan, ada siapa? Cici Rima, ada betul. Cici Sri, ada Koko Tasnim, dan ada Koko Fajar. Itu di Pro 4. Begitu di Pro 4 juga ada juga di Pro 1.
0: Oh begitu.
1: Ada di Pro 1 itu ada ini apa nih? Mbak Titi, ada itu ini siapa nih? Siapa Dilan, Roni alias Dilan nih nama di udara tuh itu Dilan. Kan? Kemudian juga ada itu Maisara.
0: Maisara.
1: Ada juga itu itu Safira.
0: Safira.
1: Aduh, Safira.
0: Memang
1: yang ada itu orang bilang Iqbal.
0: Nah, ini penerus-penerus ya.
1: Penerus.
0: Estafet yang estafet. Nanti dorong pegang tuh.
1: Iya.
0: Kayak tuh dengar Ciwati sudah jadi apa? Ih, sana sudah jadi kabit.
1: Iya, jangan lupa bibi desa.
0: Kalau dapat bibi desa di jalan tuh tuh.
1: Iya. Kami batu lempar jangan. Ngoni lagi.
0: Yalah, kalau ngoni anggap batu kok lempar kon di pasar juga tuh. Orang pasar yang balik lempar ngoni dan jualan. Itu bibi desa be lokasi kekuasaan
1: itu. Nah. Jadi kita orang ini dulu dengar itu radio dong bilang pakai yang ini. Terus sekarang sudah di ujung radio. Si ujung jari ini kita sudah tahu karena perkembangan zaman.
0: Tanya.
1: Tapi satu hal ini yaitu tetapi satu yang tetap sama.
0: Apa toh? Itu?
1: Ah, itu dia. Pintar sekali ngana bertanya. RRI tetap jadi teman pendengar. Begitu. Tong jadi dompi teman pendengar pi teman toh? Jadi begitu torang bangun pagi ini subuh saya. Ini radio ini makali kita orang pi bibi kita orang pi om dorang mau sambayan subuh ka apa dorang so dengar ini radio semua lain kita orang pi penyiar di Pro 2 juga me ada
0: yeah.
1: Pro 2 ini ada di Pro 1 itu dong pi koordinator itu ibu koordinator ibu Sisi di Pro 2 itu ada Ibu Tri
0: yeah.
1: Ada Ibu Tri, ada Jilan, ada Diana, ada Alam, ada itu Idar. Nah, itu di Pro 2 ya,
0: kalau Pro 1 Pro 4 Pro 1 itu sudah tadi?
1: Iya, nah, sudah.
0: Kalau Pro 4 itu tuh ada
1: Cici
0: Rima.
1: Iya.
0: Tuh, topi Cici Rima. Tuh,
1: koordinator itu saya.
0: Ya, DP koordinator itu Cici Rima.
1: Iya.
0: Kemudian ada Koko Ato.
1: Iya.
0: Ada Cisri. Ada Cici Sri, bukan Cisri.
1: Iya.
0: Ya, orang masih gadis kok. Terus tambah deh. Tambah deh Ngungare Tasnim.
1: Iya.
0: Tambah deh Om Fajar.
1: Iya.
0: Om Fajar so om. Karena kalau su picaran. Begitu.
1: Jadi karena itu orang bilang radio ini bukan cuma apa ini musik saja toh. Jadi dorang bisa dengar itu
0: iya,
1: informasi
0: betul.
1: Masalah pendidikan, hiburan, budaya sampai cerita-cerita dari masyarakat juga
0: saya,
1: ada.
0: Betul.
1: Apalagi torang di Ternate ini
0: iya,
1: toh.
0: Iya betul.
1: Jadi RRI selalu berusaha hadir dengan cerita tentang daerah. Daerah kita pun daerah sendiri ini tentang Maluku Utara, tentang budaya, pariwisata, ekonomi, anak-anak muda sampai berbagai informasi yang penting for masyarakat dengar. Iya. Jadi bukan cuma apa dengar suara dari studio, tapi ini orang bilang suara dari masyarakat juga tong semula yang dengar. Kenapa? Kita orang ada bikin dialog masyarakat ini datang bertanya melalui telepon. Kalau dulu-dulu makali pakai surat, sekarang ini so langsung
0: telepon.
1: Tanya, kepala ini bikin apa kong? Kita orang di jalan sana ini ada balobang-balobang, ngoni tak perhatikan.
0: Betul.
1: Ini oto parkir kiri kanan.
0: Iya, betul.
1: Ah itu langsung kalau ada orang yang bertanya begitu, kepala itu dia berwajib untuk menyapa atau menjawab.
0: Iya, betul.
1: Nah itu dia. Gitu. Jadi sekarang ini zaman so canggih, toh koko fin.
0: Saya.
1: Jadi internet so cepat, media sosial di mana-mana. Tapi radio ini tetap ada.
0: Radio tetap ada, terkena mati, toh.
1: Karena radio punya rasa.
0: Saya.
1: Radio punya kedekatan dan yang paling penting ini koko. Setiap hari ini kita menyapa pendengar, toh.
0: Iya,
1: iya.
0: Selalu ada, selalu hadir.
1: Iya.
0: Toh?
1: Walaupun orang bilang pendengar ini dorang tara sering datang di studio, toh, untuk menyapa dorang. Tapi dorang bisa melalui telepon,
0: toh.
1: Menyapa.
0: Pokoknya sekarang dunia canggih. Toh, tara bisa telepon, dorang bisa live deng toh Zoom deng
1: dorang,
0: toh kayak di Pro 1
1: begitu. Jadi dorang ini kalau orang bilang sementara dengar RRI Ternate ini sekarang mungkin lagi di rumah, mungkin lagi di kantor atau ada dong ada bikin kobong atau lagi di jalan di oto, atau mungkin lagi santai minum kopi kah, yang pastinya ini kita orang tetap berterima kasih pada orang, dorang masih bersama dengan kita orang RRI.
0: Memang begitu toh.
1: Jadi karena perjalanan perjalanan sudah 81 tahun ini tentunya seng bisa orang bilang seng bisa dari pisah dari pendengar.
0: Ya betul. Jadi tanpa pendengar radio tarada arti apa-apa.
1: Betul sekali. Makanya di HUT RRI ke 81 ini orang mau bilang
0: terima kasih untuk Ngoni semua yang sudah selalu jadikan RRI ini sebagai media terpercaya masyarakat Indonesia.
1: Betul. RRI ini apa so terima kasih so di pendengar dorang so menjadikan apa media terpercaya dan informasi yang torang kasih ini tara foya-foya, tara hoax-hoax.
0: Dan torang harap juga RRI semakin dekat dengan masyarakat. Kalau sekarang tuh masyarakat masih percaya.
1: Iya.
0: Masih mendengar RRI.
1: Betul.
0: Bukan masih percaya lagi, tapi dorang jadikan RRI sebagai patokan.
1: Iya.
0: Nah, kenapa torang dengar tuh kalau bulan puasa saja tuh?
1: Iyo.
0: Orang patokan apa?
1: RRI. Karena waktu ini RRI tepat waktu.
0: Tepat
1: begitu.
0: Waktu.
1: Iya.
0: Dia perhitungan detik menit semua dorang hitung.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau misalkan RRI dorang jadikan ini berarti masyarakat masih percaya dan masih berpegang tuh.
1: Iya betul.
0: RRI sebagai RRI, media terpercaya
1: betul. Jadi semakin kreatif toh, semakin inovatif toh. Dan tentunya tetap menjadi radio yang torang banggakan.
0: Iya. Jadi 81 ini berarti RRI so melewati banyak generasi.
1: Iya.
0: Generasi boomer, milenial, sampai sekarang masuk nih gen alpha.
1: Oh, nah, begitu
0: Iya.
1: Memang literasi orang main generasi
0: ini. Generasi per generasi itu ada.
1: Iya, pas sekali orang bilang ini. Yang tua mendengar radio.
0: Pasti dengar lagi.
1: Iya, yang masih muda mendengar radio. Bedanya yang muda sekarang ini mungkin deng radio yang orang bilang sambil bermain HP.
0: Iya, jadi begitu. Sekarang orang juga masuk ke dunia digital.
1: Iya, betul.
0: Kalau dulu orang dengar FM toh, sekarang orang dengar lewat streaming.
1: Streaming, iya, asik. Streaming lewat digital.
0: Iya, lewat
1: begitu,
0: digital.
1: Sambil dong bermain HP.
0: Iya,
1: begitu. Jadi radio ini orang bilang apa ada di TikTok juga.
0: Iya.
1: Halo.
0: Ada di TikTok, ada di FB,
1: di TikTok, ada di FB,
0: ada di Instagram, iya. Begitu. Ada semua.
1: Karena kita orang mengikuti perkembangan zaman, begitu.
0: Terakhir ketinggalan loh.
1: Toh? Iya.
0: Jadi sekali lagi selamat ulang tahun RRI ke 81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus mengudara.
1: Mengudara. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Itu dia ketompi semboyan ya.
0: Iya.
1: Dan terus hadir ini untuk masyarakat Indonesia, khususnya torang pe masyarakat Maluku Utara dari Bumi Kiaraha, RRI Ternate
0: untuk Ngoni semua.
1: Iya.
0: RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Itu dia. Mudah-mudahan kita orang menyapa untuk pendengar di pagi-pagi begini.
0: Iya.
1: Orang bilang obrolan santai. Ngoni semua ini sorasa senang. Ngoni senang, torang juga senang.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Jadi semakin torang dekat dengan Ngoni, semakin banyak informasi yang torang bagikan, hiburan yang torang sajikan. Mudah-mudahan di mana saja Ngoni berada, RRI pasti selalu
1: pasti hadir
0: di Ngoni pe tengah-tengah masyarakat dan keluarga.
1: Jadi itu dia kita orang obrolan orang bilang torang saat ini, walaupun kita orang di apa nih liputi dengan kesibukan untuk upacara bendera pagi, ada penyulutan obor Tri Prasetya juga. Di hari Jumat ini kita orang selalu menyapa. Jadi RRI Ternate ini itu yang pertama ini dengan ada cikal bakal ini terbentuk RRI Ternate itu bermula dari adanya kunjungan Presiden Republik Indonesia yang pertama Bapak Soekarno ke Ternate itu dia. Nah, jadi waktu itu pada tanggal 17 sampai 20 November tahun 1951. Jadi presiden pertama itu itu datang di Ternate itu pada tanggal 17 November sampai 17 sampai 20 November 1951 itu. Jadi dalam rangka mempersiapkan kunjungan Presiden Soekarno tersebut, segala persiapan dan peralatan seperti bantuan pemancar dari orang bilang dari mana-mana saja ini didatangkan untuk menyiar momen tersebut. Jadi jadi menyiar perjalanan dan kegiatan presiden ini saat itu. RRI selalu membawa pemancar. Dulu-dulu pemancar itu dong pikul.
0: Pikul.
1: Iya.
0: Oh, jadi sejarah begitu.
1: Sejarah sejarah begitu. Nah, jadi setelah kunjungan presiden ini semua peralatan ini dong tarik kembali ke Ambon.
0: Kembali, memang.
1: Waktu itu kan Ternate dan Ambon ini kan orang bilang Ternate masih di bawah Ambon.
0: Saya betul. Toh,
1: masih provinsi Maluku waktu itu. Nah, kemudian ini menteri, ada menteri penerangan Republik Indonesia. Ini dulu-dulu kan menteri penerangan itu ada toh.
0: Ada, betul.
1: Nama ini Arnold Manunutu ini, Manunutu memerintahkan kepala RRI Ambon ini. Waktu itu yang pegang itu jadi kepala RRI Ambon itu nama WCHR Risa Kota.
0: Iya.
1: Untuk melakukan segala persiapan dalam rangka berdirinya stasiun RRI yang permanen di Ternate.
0: Oh, begitu.
1: Begitu.
0: Masya Allah, mantap.
1: Iya. Nah, setelah persiapan dilakukan, akhirnya semua peralatan yang dibutuhkan dikirim dari Jakarta.
0: Oh, dari Jakarta.
1: Dikirim Jakarta, tapi dorang kasih singgah di Ambon.
0: Oh, iya,
1: kan
0: betul.
1: Waktu itu kan masih Maluku toh, dorang kan masih di bawah provinsi Maluku itu.
0: Kota provinsi Maluku.
1: Maluku. Di tahun 1952 itu koko dilakukan pemasangan peralatan studio dan antena pemancar di lokasi studio RRI Ternate.
0: Oh iya.
1: Tapi waktu itu kita orang di RRI Ternate ini kan orang bilang sangat terbatas. Makanya atas bantuan dan seizin dari Pak Sultan Ternate, Bapak waktu itu ada Sultan Iskandar Muhammad Jabir Shah, maka antena pemancar RRI ditempatkan di halaman depan Kesultanan Ternate.
0: Oh iya.
1: Nah,
0: betul.
1: Itu sejarah.
0: Sejarahnya,
1: jadi kita orang baca cerita lagi di Pro Ampa ini.
0: Iya,
1: toh?
0: Betul.
1: Stasiun relay RRI Ternate untuk pertama kali mengudara dan peresmian ikut disaksikan oleh pembesar militer, sipil dan organisasi kemasyarakatan. Nah, itu tepatnya pada 11 September tahun 1952.
0: Oh, 52.
1: Iya. Jadi koko ingat-ingat, koko jangan main HP saja.
0: Iya betul. Koko. Ini koko sambil menyimak toh, karena koko kan tahu yang tua, yang tahu dia sejarah.
1: Iya. Jadi kalau sejak saat itu RRI Ternate mulai menyelenggarakan siaran lokal, dengan pemancar gelombang waktu itu SW.
0: SW.
1: Iya, ya. SW itu 122,6 MHz. Iya, frekuensi.
0: Iya, ya.
1: Frekuensi dulu-dulu toh.
0: Betul.
1: Frekuensi 2446 kHz. Iya.
0: Bukan barmain.
1: Bukan barmain. Jadi itu dia dulu-dulu ini kita menyiar ini tarak bolong ada medsos pundel sekarang ini.
0: Iya.
1: Lah ada TikTok dan segala. Tapi dulu-dulu itu pakai SW saja so sampai luar negeri.
0: Sampai Australia, di Australia sana.
1: Melalui SW.
0: Iya. Ini juga kalau turang balai-balai begini kalau pakai kayak to beberapa platform tuh itu sebenarnya terbatas lagi.
1: Oh, begitu.
0: Sampai beda dengan radio. Kalau radio dia tumbus. Sampai Jepang tuh.
1: Iya.
0: Mau ada baca berita kayak orang datang ke tahu.
1: Datang
0: ini orang Jepang ada dengar ngoni. Iya.
1: Tuh. Kalau dulu-dulu do rekam. Dulu-dulu itu luar negeri itu di Australia itu do rekam. Jadi malam ini kita orang tutup siaran, medo rekam. Do rekam. Iya, luar dong kirim kemari. Dong kirim Ternate begini utun dengar-dengar. Siapa pi suara dengar-dengar? Ya Allah, perempuan ini. Dengar dong ini. Ya Allah, laki-laki ini pesuara. Iya.
0: Tumbus sampai di Jepang.
1: Tumbus. Itu dia. Jadi dengan perkembangan zaman dan seterusnya itu sehingga sekarang ini RRI ini sudah menjadi tipe B. Tipe B ini jadi RRI Ternate so ada program 1, program 2 dan program 4 begitu. Jadi kembali lagi RRI Ternate atau RRI ini sudah masuk di tipe B. Itu. Iya. Orang bilang tipe B ini tahu pada tahun 2017 atau dan 2018 itu masuk tipe B.
0: Masyaallah. Semakin hari semakin hari itu orang semakin mengevaluasi tompek kekurangan, kelebihan karena yang masyarakat butuh adalah torang informasi yang jelas, yang akurat dan bukan informasi-informan hoax ya. Karena kalau torang lihat dari media maksudnya di zaman sekarang nih ampun informasi palsu banyak sampai itu.
1: Tapi RRI tidak akan menyiarkan berita-berita foya, berita-berita bohong
0: karena torang program ada namanya Cek Fakta.
1: Iya.
0: Nah, itu langsung dari Tamang-tamang Mavindo nih.
1: Itu dia. Torang seluruh bekerja sama ini dengan orang bilang komunitas-komunitas, silakan. Dorang mau mari kita orang sama-sama. Di program 4 sini ada menceritakan budaya-budaya ini bukan hanya Maluku Utara, tapi semua yang ada di Indonesia.
0: Yang ada di Indonesia.
1: Itu dia. Jadi kita orang program ini ya namanya Paguyuban
0: Bacarita.
1: Nah, itu juga dari semua yang ada suku bangsa yang ada nih orang bilang yang ada di Maluku Utara. Dorang bergabung, ini baru dorang datang di program 4 khususnya ini. Dorang bacarita, kita orang pi budaya, kita orang pi kuliner, kita orang pi adat istiadat, kita orang pi wisata yang ada di orang bilang umpama di Manado, di Sumatera, di Jawa. Ini seperti ini, seperti ini. Jadi masyarakat yang ada di masyarakat yang ada dari Jawa dan sebagainya, orang Bugis, yang ada di Maluku Utara ini, dorang yang rindu-rindu akan dompet keluarga bisa terhibur. Kita orang tara sendiri, kita orang pi perkumpulan ini ada, begitu.
0: Iya.
1: Ya, itu dia. Jadi itu dia Om Vino.
0: Kita saya. Bibi Tuti. Itu dia torang obrolan, obrolan santai. Mani ngoni sambil torang merayakan hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Semoga RRI semakin jaya selalu di udara.
1: Iya. Jadi itu dia kalau ngoni ada juga pantun ria. Kalau ngoni mau berpantun silakan.
0: Ngoni kalau
1: sekarang ini sutara perlu lagi datang di studio. Sekarang ini angkat telepon naik. Ini Karima. Ini Cisiri. Cirima. Koko Ato.
0: Betul.
1: Kamu kirim ini apa pantun.
0: Ngoni mesti dengan perampa sambil menikmati secangkir kopi pagi-pagi. Apalagi Koko Ato tuh dia kalau putar lagu memang tuh semua beronggeng. Sampai jari-jari main memang joget.
1: Jadi mudah-mudahan dorang selalu setia dan kita orang pe acara-acara kita pe radio kesayangan.
0: Saya betul.
1: Jadi orang bilang sekali di udara tetap di udara. Mudah-mudahan orang bilang pendengar-pendengar ini juga dorang selalu setia bersama kita orang di radio kesayangan. Jangan lupa kita orang sekarang so ada digital.
0: Jadi ngoni jangan lupa download aplikasi RRI. RRI digital. Ngoni bisa dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Itu dia.
0: Memang
1: Kau mangkali ngoni pi yayang mangkali ada di seberang ngoni telepon. Lagu ini khusus untuk tompi yayang. Orang semua satu Ternate, bukan satu Ternate, satu Indonesia ini
0: saya,
1: akan dengar.
0: Saya Bibi Tuti betul kayak sama di saya tuh baru-baru saya bawa acara dangdut tuh. Kaget dos buku ancang nih. Cerita buku putus gitu. Dos buku sumpah padahal.
1: Enggak
0: tahu dari tinggal perempuan tinggal di mana, laki-laki tinggal di mana. Enggak tahu. Begitu sudah. RRI ini radio yang pokoknya dia bersejarah dari negara sampai orang berpasangan
1: ada. Iya betul.
0: Bacarita masih saya jalan dulu ya.
1: Saya
0: Tuti, terima kasih.
1: Iya,
0: tuh
1: mempersiapkan itu mau upacara
0: dulu.
1: Betul. September. Jangan lupa ini sekali di udara tetap di udara. Iya, kalau begitu kita permisi dulu.
0: Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Torang putar lagu kapa dulu.
1: Saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.